Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
3: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
4: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, bersama Vita dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengaku bahwa aturan teknis mengenai pengawasan makanan bergizi gratis sudah tersusun dan tinggal dieksekusi. Taruna Ikrar dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, satu-satunya lembaga pengawas makan bergizi gratis adalah BPOM. Ia menegaskan bahwa program MB

3 adalah suatu keniscayaan karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dari total Rp 509 miliar rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan makan bergizi gratis di BPOM, sebanyak Rp 115,7 miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan preventif, Rp 27,5 miliar rupiah untuk penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta 366 miliar sisanya untuk surveillance. Adapun kegiatan preventif meliputi pendampingan satuan pelayanan pemenuhan gizi, edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM. Di sisi lain, kegiatan penelusuran dan tindak lanjut perbaikan bertujuan merespon temuan dan memastikan evaluasi. Klaster kegiatan ini diakuinya meliputi investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan pengawasan pasca temuan. Sementara untuk kegiatan surveillance terdiri atas pensampelan yang bertujuan memastikan keamanan pangan berbasis data yang dilakukan dengan menguji sampel makan bergizi gratis guna mengecek kesesuaian standar. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
6: Halo Mas Bro, apa kabar?
7: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
6: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
7: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
6: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
7: Oh gitu.
6: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
7: Tapi apa aja manfaatnya?
6: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
7: Oh iya ya.
6: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
7: Oh iya iya.
6: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
7: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
6: Yoi, Mas.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Seperti biasa ya, Vita di segmen yang kedua tidak sendiri tapi bareng sama anak-anak magang dari Universitas Tidar Magelang. Pagi hari ini berganti personil ya, ada
1: betul.
0: Siapa aja nih ya?
1: Halo, ada Lili
2: dan juga Aya di Semangat Pagi.
0: Selamat pagi, Aya dan juga Lili.
1: Semangat pagi, Vita.
2: Juga Vita dan
0: mata masih bantal
2: ya.
0: Banget sih.
1: Jujur iya ya, karena kayak day one banget ini.
2: Senin pagi ya,
0: gitu
2: Senin
0: ya. Iya.
2: Bukan dengan siaran ini.
0: Oke. Lagi hari pertama tuh emang bener-bener lumayan tricky gitu ya.
1: Betul. Entah itu mood, entah itu editing, kayak semuanya tricky, jadi bawahnya kayak males.
2: Karena kita harus ngulang dari nol lagi dari awal. Makanya kita harus lebih semangat nih, Vita dan juga Lili.
0: Mulai dari nol ya, Bu. Oke, segalanya yang dimulai dari nol itu berasa jadi refresh lagi gitu ya. Nah, pagi hari ini Vita sih udah mengawali dengan ngopi dulu. Kalau Lili apa?
1: Kalau Lili mengawali pagi hari dengan minum air putih. Karena kita mengutamakan kesehatan. Betul. Vita kok pagi-pagi kopi nih, udah minum air putih.
0: Jangan salah, pagi banget gitu ya. Itu air putih emang harus gitu loh, karena emang udah kayak ngerasa auto haus gitu loh.
1: Betul.
0: Ya kan? Maksudnya untuk aktivitas yang lebih mood lagi, biar gak moodian, harus ngopi dulu gitu kalau Vita.
1: Iya, betul sih, sama. Cuman kayaknya Lili karena kesiangan jadi belum sempet ngapa-ngapain nih.
2: Tapi ngopi, waduh.
1: Iya, tapi better sih. Better moodnya sudah membaik karena Lili sekarang kan sudah make up ya. Jadi kayak
0: bener-bener
2: menambah kecentilan
1: betul.
2: Buat perempuan-perempuan.
1: Iya.
2: Iya, setuju banget sih.
0: Tapi emang bener sih, pakai baju yang udah disiapin atau emang lagi sesuai mood aja pagi hari ini, termasuk juga udah pakai make up gitu ya, kayak udah doing right gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Ya, selamat pagi buat sobat pendengar. Vita mau bacain WhatsApp dulu ya. Dino 882-135-135. Apa kabar buat Bu Tuti Haryanti di Secang ya? Selamat bergabung. Lagunya apa tadi ya? Aku harus pergi ya, tadi udah muncul juga. Salamnya buat buat Lili sama Aya yang lagi siaran bareng sama Vita. Moga selalu bahagia sampai tugas selesai gitu ya. Dan salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Murni, juga Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Bu Sado, Mama Vega, dan Mas Davi, ada Pak Tarmono, juga Pak Ari di Gorontalo, Pak Rohyanto Lembayung, ada Pak Iwan, juga Pak Herman, Pak Prianto, semuanya aja. Ada Lembayung juga mau minta lagunya Ungu, ditunggu ya. Kemudian juga buat Javi Yungkai dengan Blue, tadi sudah muncul juga ya. Mat tugas aja buat Javi, mat kerja, semangat selalu. Ada Mbak Susi pagi, Gridi juga sudah muncul ya, sehati banget nih. Salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Pokoknya selamat pagi. Ini ada Bu Riono juga, halo Bun. Lagunya apa? Andaikan kau datang kembali ya, boleh. Nanti salam-salamnya Vita baca di segmen berikutnya ya. Kemudian juga Mbak Murni, selamat pagi, selamat beraktivitas saja. Oh ya, ngobrol-ngobrol. By the way, pernah gak sih deket sama seseorang gitu ya, tapi ternyata dianya ternyata udah punya gandengan lain gitu.
1: Wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Akhirnya cukup amazing ya. Jadi tiba-tiba tuh yang lebih menyakitkan lagi, si ceweknya itu udah kadung labrak duluan gitu loh.
2: Waduh, sedih sih.
0: Padahal ini baru pertama kali dideketin sih, jadi belum terlalu jauh hubungannya. Nah, apa respon dari Lili dan juga Aya? Nanti di segmen selanjutnya ya.
1: Boleh, kita jawab nih.
2: Kita tunggu ya jawabannya.
1: Per plot twist-an ini ya.
0: Kita dengerin dulu deh lagu spesial dari Ariana Grande, God Is a Woman. Jangan kemana-mana ya sahabat pendengar. Sesaat lagi Vita bakal hadir lagi di Semangat Pagi bareng sama Aya
1: dan
0: juga Lili.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi. aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: pagi. Ada Lili, ada Aya, dan juga Vita ya. Ini ngomongin soal percintaan emang seru banget gitu ya.
1: Seru sih, pagi-pagi bahas soal cinta itu kayak
0: mood sih. Apalagi kayak semalam banget gitu misalnya, tiba-tiba ada yang seliweran gitu di notifikasi gitu ya. Terus di-mention dong, ternyata cowok yang lagi dideketin tuh udah punya kecengan gitu.
1: Wow.
0: Bukan cuman kecengan, ini udah kayak udah punya
1: pacar kandung gitu.
0: Pacar kandung
1: bahasanya pacar angkat kita.
0: Pacar kandung apa sih?
1: Pacar kandung pacar aslinya. Jadi yeah, kita sebatas tuh pacar angkat, pacar tiri.
0: Iya gitu.
1: Bahasanya gitu kita.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke. Jadi sama pacarnya itu di kita tuh berasa kayak si penjahat gitu. Mm-mm. Apa yang bakal kalian lakuin nih?
1: Kalau udah keburu dilabrak dulu sih, aku bakal bilang, aduh aku gak tahu nih kak, cowoknya bilangnya single gitu kali ya.
0: Iya. Polos banget ya?
1: Jujur ya.
0: Aduh,
1: gimana dong, masa dilabrak balik kan malah tambah panjang ya masalahnya ya.
0: Begitu, oke.
1: Iya, kalau Lili atau Vita gimana?
2: Kalau Lili sih lebih ke kayak, ya lu nyalahin cowok lu dong, orang cowok lu yang bilang single, tiba-tiba lu ngerabak gue kayak, apa
0: gitu.
2: Kan cowoknya yang deketin kita ya, kita kan gitu. Yaudah, as a cewek yang misal dideketin cowok, welcome gak sih Vita harusnya.
0: Okay. Tapi, apalagi juga pas single gitu ya.
2: Betul. Terus tiba-tiba ada cewek dateng kayak ngelabrak,
0: marah-marah,
2: ngomong gak jelas kayak apa lu dateng-dateng marah-marah, lu tahu gak siapa yang deketin. Kalau gue yang gatel baru lo marah-marah, orang cowok lo yang gatel gitu kan.
0: Sini garukin. Kalau aku pastinya bakal screenshot sih, screenshot obrolan pertama. Misalnya dari media sosial sih ya, dari obrolan. Kecuali kalau itu ketemu ya, ketemu langsung dan ngobrol pertama kali itu adalah pas lagi ketemu di mana. Tapi kalau misalnya di media sosial ya udah langsung aja di screenshot. Tanya aja, klarifikasi sama si cowoknya gitu ya. Karena harga diri tuh di atas langit banget gitu loh.
2: Betul. Itu setuju sih karena pernah sempat kejadian. Ini realita.
0: Ini cerita nyata ya, guys.
2: Kayak di jam 3 pagi ya teman-teman, di jam 3 pagi ada someone cowok yang nelponin berkali-kali. Tapi kan aku di ND ya, sorry, orang sibuk jadi di ND gitu ya, gak kejawab. Terus aku ngechat gimana, karena Lili tuh tahu kalau dia tuh sudah punya cewek gitu ya. Nah pas ku tanya gimana, dia gak jawab lagi, VC-VC terus. Siangnya ada cewek ngechat, pancen gatel ya kamu, katanya gitu. Terus aku kayak, aku coba tanya cowok kamu. Terus Lili screenshotin kan buktinya. Terus dia cuma jawab WKWK gitu doang. Kayak
1: pasti ada perpecahan tuh antara cowoknya dan juga ceweknya di sana.
0: Oke. Tapi biasanya ada gap sih, gap untuk melindungi diri sendiri dari si cowok kan.
2: Iya betul. Itu langsung Lili block semua aksesnya, aplikasinya. Semua Lili block kayak, eh gatel yang dulu, bye. Gitu, udah punya cewek masih gatel-gatel. Kayak not my style, sorry.
1: Mengerikan ya.
0: Bener.
1: Di zaman sekarang.
0: Bener, tapi gak zaman sekarang aja sih. Itu juga pernah kejadian. Dan sebenarnya yang laki itu adalah masih saudaraku gitu loh.
1: Wow, ini ya lebih plot twist.
2: Lebih rumit gitu ya, kita ya.
0: Lebih saudara tapi jauh. Yang mana kita tuh cuma ngobrol-ngobrol aja dan nggak tahu ternyata dia tuh udah married gitu loh. Terus nyalahin gitu, bahkan aneh juga ya tiba-tiba nyalahin. Terus akhirnya ya mending aku blok semua sih.
1: Betul.
0: Karena kayak udah obrolannya nggak bakal masuk gitu, mau dijelasin kayak mana.
2: Iya bener. Kadang sebel sih kalau misal kita lagi jalan sama sepupu kita yang cowok, terus sepupu kita udah punya cewek, terus ngiranya kita selingkuhannya. Kayak,
1: hey
2: bro gue saudaranya gitu kan.
1: Tapi lebih ngeselin kalau adik kandungnya nih, pacarnya udah marah-marah, ternyata adik kandungnya sendiri.
2: Iya betul.
0: Tapi mending dipanasin sekalian gak sih?
2: Iya betul. Tapi ini adik kandung kan, bukan adik ketemu gede.
1: Kalau adik kandung gak direstuin auto ya.
2: Oh iya.
1: Tapi kalau ayah sih alhamdulillahnya gak pernah, jadi kayak selamat dari marah bahaya laki-laki buaya.
0: Waduh. Tapi better emang memastikan lagi sih, make sure emang dia tuh sebenarnya punya gak sih gandengan, daripada nanti udah kecelik.
2: Betul.
0: Terus tiba-tiba disamperin sama ceweknya, aduh gak banget gitu ya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
7: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
6: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
7: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Senin ya biasanya tuh tricky banget. Kadang-kadang juga udah disiapin tapi ada aja yang mengejutkan gitu ya.
1: Yang dader-dor di pagi hari gitu.
0: Tapi tetap semangat dong karena udah ketemu sama sahabat pendengar dan juga di semangat pagi tuh banyak lagu-lagu yang bisa bikin mood jadi lebih enak.
1: Lebih semangat juga ya ngeboost energi hari ini.
0: Bener, anyway nih, ini juga lebih gong lagi gitu ya.
1: Apa nih Vita?
0: Pertanyaan yang cukup, apa ya, cukup, ya jawabnya tuh mikirnya lama
1: gitu. Mikir dulu, oke, emang apa sih Vita pertanyaannya?
0: Pertanyaannya adalah, masih seputar falling in love gitu ya. Kalau diajakin berjuang sama cowok yang katanya mulai dari nol gitu kehidupannya, mau gak sih?
2: Gimana nih Ayah? Ayah, gimana nih Ayah?
3: Apa ya, ngisi bensin nih ya dari nol.
1: Kalau Ayah sih kayaknya nanti dulu, karena dari orang tua kan sudah memenuhi kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita nih dari nol banget, kayaknya nanti dulu sih Vita dan Lili.
0: Kalau Lili gimana?
3: Kalau Lili sama sih kayak sorry, tapi orang tua aku dari
1: sudah
3: kecil
1: memenuhi.
3: Kecil aku sudah terpenuhi. Even gak yang sangat-sangat, tapi kita sudah berkecukupan. Terus kalau kita disuruh nemenin dari nol banget, kayak waktu ngisi bensin tuh kayak waduh, dari ibarat kita sudah tercukupi terus kita harus anjlok lagi kayaknya.
0: Kayak nurunin standar of life gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Ya hari ini emang kita sebagai cewek pun juga harus apa ya, gak boleh heroik gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nanti dia pasti akan berubah kok, tenang aja, pasti aku juga bisa ngobatin luka batinnya gitu. Aduh. Padahal kita juga membawa luka batin masing-masing kan.
1: Masing-masing.
0: Termasuk juga sebenarnya kayak standar kehidupan itu di usia sekarang berapa sih? 19 tahun.
1: 19-20
0: ya. Pasti kan apalagi di zaman sekarang kita kayak makin apa ya, kelihatan krisis of life gara-gara tuh media sosial makin masif gak sih?
1: Betul.
0: Semakin terpengaruhi. Iya, mereka udah punya standar kehidupan masing-masing. Jadi kalau dimulai dari nol banget gitu ya, kayaknya thank you ya.
1: Iya,
3: next time aja.
1: Iya, kayak TikTok kalau mulai dari nol kita lewat-lewatin aja.
0: Bener ya.
1: Aku mau ini sih, aku mau dari nol kalau isi bensin aja. Sisanya enggak dulu.
0: Oke. Misalnya nih, ada yang ternyata dia pura-pura jadi apa ya,
1: CEO gitu yang menyamar.
0: Iya benar-benar CEO yang menyamar gitu ya. Nah terus apa yang bakal kamu lakukan?
3: Kenapa sih gak bilang dari awal aja?
1: Iya terus kayak maksudnya for what sih? Kayak kamu menyembunyikan identitas asli kamu tuh buat apa? Ngetes
0: seleksi type. Tapi meskipun dia CEO gitu ya yang menyamar, kalau Vita sih skip aja ya. Karena memang udah gak didasari sama kejujuran dari awal gitu.
3: Kayak buat coba-coba tes-tes itu pasti dia gak cuman ngetes ke satu wanita tuh kalau kayak gitu.
0: Bisa jadi dia bakal ada guess and intrasi.
1: Bener.
0: Kan? Jadi gak percaya sama banyak orang. Akhirnya karena sering dimanfaatin misalnya.
1: Mungkin.
0: Akhirnya juga ketika in relationship jadi gak bisa jujur.
1: Iya, gak bisa menjadi dirinya sendiri.
0: Bener.
1: Sampai harus menyamar ya seperti di drama Cina sana.
3: Iya, dan gak bisa full untuk kekitanya kan.
0: Bener. Betul. Tapi ngomongin lagi, mau gak kalau diajakin balik, mau diajakin mulai dari nol dulu? Enggak ya.
1: Enggak. Sorry to say, enggak.
0: Skip yang lain aja.
1: Iya bener.
0: Ya kita harus smart aja. Dan juga setiap orang tua pasti sudah memperjuangkan bahkan dari nol gitu ya. Dari nol kita nol tahun.
1: Iya, dari masih di kandungan kita.
0: Jadi gak maulah kita mulai dari nol lagi.
1: Iya, betul.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik,

0: seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Ching Hai dari Cina. Kadangkala kita dilahirkan dalam keadaan sengsara karena Tuhan menghendaki kita belajar bersemangat pantang mundur dan berlatih keberanian diri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada susah dan senang. Jika tengah susah, itu merupakan bagian dari hidup dan harus kita hadapi dengan semangat pantang mundur dan keberanian yang kuat. Apakah kita siap menghadapinya?

0: Oke, wah ternyata gak terasa ya, udah di pukul 8 lebih 41 nih Lili dan juga Aya.
1: Betul, sudah hampir say goodbye ya kita ya Vita.
0: Tapi apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda? Ih, anak-anak muda gue ya.
1: Wah, Gen Z banget nih teenager.
0: Tapi
1: kita
0: emang 19 tahun 20 sampai 25 tuh ternyata masa keemasan loh setelah Vita lewatin gitu ya. Berasa kayak masa-masa yang gak pernah capek, yang bener-bener memang masih cari validasi sih, cuman bisa kayak benar-benar bisa ngerasain kehidupan dengan versinya sendiri gitu.
1: Betul, sedang mencari kehidupan.
0: Kehidupan. Kehidupan apa tuh?
2: Kehidupan tuh kayak singkatan kayak kehidupan, kehidupan nih ya. Kita kehidupan kayak kita kehidupan cuman yang ngepang kayak bebas, kita bisa menikmati masa muda.
1: Lagi bebas-bebasnya,
2: oh, lagi asik-asiknya. Jadi kehidupan.
0: Pang. Oke, apa sih yang harus disampaikan ke diri sendiri misalnya pagi ini?
1: Apa ya, kayak seperti yang tadi Vita bilang, apa jangan sih buru-buru karena yeah, semua orang udah ada porsinya, udah yeah, ada jalannya yeah. Dan gak usah ngerasa terlambat sih, karena waktunya orang beda-beda, ritmenya juga beda-beda. Punya jalan masing-masing buat mencapai apa yang diinginkan.
3: Wih, betul, deep banget ya ini Ayah. Aduh. Senggol hati mungil Lili nih.
1: Kalau dari Lili gimana sebagai anak muda yang pang banget nih?
2: Aduh, kalau dari Lili sih lebih ke kayak jangan pernah menggantungkan kebahagiaan ke orang lain lagi ya. Ada laginya nih. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan ke orang lain lagi, dan bahagiakan diri sendiri dulu baru pikir orang lain. Itu sih.
0: Betul, benar sih. Benar. Jadi emang misalnya nih enggak ada yang salah kok mau jalan ke mall sendiri, mau belanja sendiri, mau menikmati masakan sendiri, atau bahkan sampai memperhatikan diri sendiri yang lebih banyak gitu ya. Itu sebenarnya momen-momen yang akan bikin kita tuh jadi lebih ngerti apa ya sih yang kita butuhin gitu loh.
1: Betul.
0: Iya, dan juga enggak apa ya, gak buru-buru amat gitu ya. Setiap orang tuh meskipun pernah ada di garis yang sama nih, misalnya kan umurnya sama, tapi kan cara mainnya beda juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Pencapaiannya beda.
0: Betul. Ya, sebisa mungkin baik-baiklah ke diri sendiri dan juga berjuang mati-matian buat diri sendiri juga.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Harus kayak gitu sih.
0: Karena tadi gak bisa mulai dari nol kan.
3: Iya, gak bisa mulai dari nol, benar.
0: Jadi harus semangat ya buat anak-anak muda nih, termasuk juga buat Aya dan juga Lili. Emang aku gak muda gitu ya?
1: Muda kok Vita.
0: Betul, Vita selalu berjiwa muda ya.
1: Sama
0: muda
1: seperti kita.
0: Masih jiwa teenager muda, ya. Kalau aku teenager sih udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Tapi emang kan masih muda. Belum ada 50, belum ada 40.
1: Masih muda.
3: Masih muda sih itu termasuknya.
0: Belum ada 35 juga gitu loh.
3: Kalau untuk kita as a sister sih, hi sis gitu ya.
0: Oke. Ini ada yang ulang tahun nih ya, ke-52 tahun. Bang Raka di Mertoyudan mau kirim salamnya buat Mbak Ning Rengga Sambarawa ya, ke-52 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sukses selalu dan kebahagiaan. Terima kasih buat teman-teman aja.
1: Amin.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday ke-52. Semoga jiwanya masih selalu muda sama seperti kita.
3: Betul. And wish you all the best aja deh.
0: Doa yang baik-baik ya. Ini ada Bu Riono ya yang pengen tadi dengarkan lagu dari Noah ya. Oke, ditungguin dulu. Dan mau kirim salamnya buat Pak Herman, ada Pak Narko juga, Pak Prianto yang Dipo, ada Lembayung Sutra, Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Susi ya, Mbak Nungki dan semuanya aja. Oke, kemudian juga ada buat sahabat pendengar semuanya ya yang sudah bergabung, Vita, Lili dan juga Ayi, ngucapin makasih banyak. Dan yang pasti jangan lupa sarapan ya pada pagi hari ini, karena kalau gak sarapan nanti bisa mudian.
3: Iya betul. Lemas juga ya.
0: Apalagi yang lagi hari pertama tuh ya.
3: Aduh, please
0: jangan minum teh.
3: Oh iya. Kenapa tuh Vita?
0: Karena zat besinya juga gak bakal terserap kalau kamu makan ini kan.
3: Oh iya, oke.
0: Buat cewek-cewek, hindarin minum teh yang terlalu banyak ya. Bahkan es teh murah itu kan di pinggir jalan banyak banget ya. Kayaknya tuh kalau panas enak banget.
3: Enak banget kelihatannya.
1: Manis. Waduh, pengin.
3: Ingin. Waduh, baru dibilang jangan ya.
0: Oke, kita minum air putih dulu ya. Oke, yang penting habis makan sayur jangan langsung minum teh, minum karena teh akan terhambat ya penyerapan zat besinya.
2: Oke.
0: Oke, sehat selalu buat kita semua. Sehat pemikiran kita juga, kantong kita sehat, masa depan kita juga sehat ya, Cin.
2: Amin.
0: Oke, sampai jumpa dan jangan mudah menyerah.
2: Yes.
0: Vita pamit ya.
1: Iya, Lili juga pamit nih.
2: Oke, Ayu juga pamit juga deh.
1: Iya.
0: Thank you ya.
1: Thank you juga.
0: Sampai ketemu lagi besok di Semangat Pagi.

Selamat menjumpai hari Senin dengan penuh rasa syukur ya, karena tentu kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa menghidup-hidupi mimpi, termasuk juga bukan hanya sebatas bangun tapi juga bermanfaat bagi siapapun itu ya sahabat pendengar. Tapi juga jangan lupa akan kebahagiaan diri sendiri. Oh ya, sampai nanti jam 12 Vita akan menemani di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

Sobat Pendengar, di beberapa hari terakhir ya, sejak tanggal 17 kemarin, tepatnya di hari Kamis sampai dengan hari Minggu, pelaksanaan dari Borobudur Indonesia Expo 2026 ya telah dilaksanakan dan menjadi pusat atau magnet ekonomi. Borobudur Indonesia Expo yang telah digelar ini menargetkan 150 stand dengan 40 ribu pengunjung dan omset sekitar 2 miliar rupiah selama 4 hari terakhir. Wali Kota Magelang mengatakan expo ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat Kota Magelang saja, tapi juga luar Kota Magelang. Terlebih, adanya expo Borobudur Indonesia Expo 2026 ini memang untuk mendatangkan pengunjung dan transaksi selama acara, tetapi juga mendorong terbentuknya jejaring usaha yang berkelanjutan setelah pameran berakhir. Ya, selamat Anda sudah melaksanakan expo kemarin ya, sahabat di Kota Magelang. Tapi bukan hanya itu nih sahabat, masih akan terselenggara event-event sepanjang September sampai dengan Desember 2026 di Kota Magelang. Apa saja eventnya, termasuk salah satunya adalah yang dinanti-nantikan adalah Magelang Flower Festival yang bakal dihelat 25 Oktober sampai 1 November 2026. Dan masih ada informasi lainnya juga, termasuk ya sahabat pendengar, ini akan ada Magelang Ethno Carnival nih yang menjadi puncak perhelatan dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Informasinya nanti bakal kita bahas ya di segmen selanjutnya. Tapi dengerin dulu deh beberapa lagu untuk Anda di Inspirasi Keluarga.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih.

aman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan data hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan dampak

Manusia yang memiliki landasan nilai bukan hanya kemampuan teknologi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya mengucapkan tahmid sebagai ucapan syukur. Menurutnya, syukur perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehingga diharapkan mampu menggunakan setiap nikmat yang diberikan Allah secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi sesama. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi
3: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, kakak anter.
4: Tapi
3: nggak ada tapi-tapian. Nih,
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
6: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Alibaba.
2: Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Baca data jadi makin asyik.
8: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
9: Dan aku, Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
8: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
9: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, angkatan kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4.3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4.4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
8: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50.52% atau 32.900 orang dan formal di angka 49.48% atau 32.23.000 orang.
9: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
8: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam satu tahun.
9: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
8: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
9: Betul sekali. Sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
8: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
9: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
8: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
9: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
8: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
7: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3, mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang

0: tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Sahabat pendengar, Vita hadir untuk menginformasikan terkait fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau oleh DPPKUM Kota Magelang memantau sejumlah komoditi dari Pasar Jawinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Hari ini update informasinya Senin 21 September 2026.
7: Baik, sahabat pendengar, diawali dari harga beras premium. Merek Sania per kilonya rata-rata di Rp15.000. IR64 beras premium Rp14.900. Sementara kualitas medium untuk IR64 Rp13.500, C4 Rp13.800, dan SPHP Rp12.300. Harga gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, kemudian daging ayam ras turun menjadi Rp41.300, ayam kampung Rp95.000. Harga telur, ayam ras Rp24.600, ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Sementara susu kental merek Frisian Flag Rp12.600 untuk kemasan 370 gram. Susu bubuk Denko, kemasan 400 gram menjadi Rp46.900 dan susu bubuk balita SGM Rp43.500. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Kemudian harga cabai merah besar biasa atau teropong Rp35.300. Merah besar keriting ini juga turun menjadi Rp35.300. Rawit merah pun juga mengikuti turun menjadi Rp56.000, lebih unggul daripada varietas lainnya, sementara rawit hijau Rp47.300 per kilo. Sedang naik ya, sahabat pendengar, nyaris di 4%. Bawang merah stabil di Rp30.600, begitu juga dengan bawang putih sinco dengan harga yang sama. Bawang cutting 36.600, bawang bombay relatif lebih rendah karena turun ya sahabat pendengar menjadi 29.300. Ikan laut jenis kembung 40.000 per kilo, ikan asin teri 43.000, ikan bandeng 36.600 dan ikan tongkol Rp34.300. Demikian sahabat pendengar informasi harga kebutuhan pokok yang bisa Vita hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Selamat siang, ada Bu Riono, ada Bu Widya juga. Selamat mendengarkan Inspirasi Keluarga ya. Nanti bakal Vita sapa setelah lagu yang satu ini.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi keluarga.

selamat pagi menjelang siang ya buat sahabat pendengar yang sudah bergabung kembali bersama Vita. Apa kabar buat Bang Raka di Mertoyudan ya? Ada Mbak Nadine juga nih, selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Magelang FM ya. Salam buat semua pendengar dari Sabang sampai Merauke. Berjejer pulau-pulau ya. Kemudian juga ada Bu Riono. Apa kabar? Baik ya. Salamnya buat siapa Bun? Ada Bu Indarto ya, sekalian ada Bu Neni juga, Bu Nani, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Bu Tuti Haryanti, Mama Vega, Bu Pramono juga, Bu Sekar, Bu Haryani dan juga Bu Mariono semuanya deh. Apa lagunya Hati yang Luka? Oke, ditunggu. Bu Widya Sunarjo juga, apa kabar? Waalaikumsalam. Mengapa dari Niki Astria? Salamnya buat keluarga di rumah ya, dan semuanya aja. Pokoknya metugas buat Vita sampai usai nanti. Terima kasih. Ya, sobat pendengar, jangan kemana-mana ya. Vita akan hadir dengan informasi-informasi terkait dengan aktivasi identitas kependudukan digital untuk Anda. Kalau begitu, kembali lagi ya ke lagu spesial.

Nur Afni, Hati Yang Luka. Spesial buat sobat pendengar untuk bisa menyimak lagu ini. Selamat beraktivitas apa saja bersama Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama saya Vita. Baik, sahabat pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meminta Perumbulok mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia untuk memperkuat pasokan di jaringan retail modern. Andi Amran dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan ketersediaan beras premium harus dipastikan menjangkau masyarakat, terutama setelah pemerintah melakukan pengawasan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Ia memastikan pasokan beras nasional tetap aman karena pemerintah terus memperkuat stok cadangan beras pemerintah, penyaluran beras premium, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan,

bahwa pihaknya terus memperkuat ketersediaan beras premium di pasar konsumen dengan menggelontorkan pasokan melalui jaringan retail modern. Distribusi beras premium diakuinya sudah menjangkau kota-kota besar dan akan terus memperluas pasokan ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Ia menyebut penguatan pasokan melalui retail modern menjadi bagian dari step Bulog untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk beras premium, sekaligus memastikan ketersediaan beras di berbagai kanal distribusi, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan konsumsi yang tinggi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

sahabat pendengar, di sepanjang menuju akhir tahun 2026 ini ya, Kota Magelang menyimpan beberapa agenda yang besar begitu ya, termasuk juga setelah ada Borobudur Indonesian Expo kemarin di tanggal 17 sampai 20 September 2026 di Alun-Alun, Kota Magelang. Akan ada event Magelang Flower Festival di 2026 ini, tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Magelang Etno sendiri, Magelang Etno Carnival yang bakal dihelat di 1 November ini juga sudah dinantikan ya oleh para tangan-tangan seniman yang mana menciptakan kostum-kostum yang unik untuk bisa meramaikan Magelang Etno Carnival. Kemudian Merti Gunung Tidar 2026 ini juga sebagai kira budaya, pentas seni, bahkan kegiatan resi, doa bersama dan kembul bujana ya. Bujana tumpeng dari 192 RW sekota Magelang, wah pasti seru banget ya karena berada di kawasan Gunung Tidar pada 6 hingga 8 November 2026. Sementara Magelang Open Master Championship ini juga akan memperebutkan Piala Wali Kota Magelang di Samapta Aquatic Stadium bagi para atlet kejuaraan renang. Tanggal 13 hingga 15 November 2026. Sementara Desember kita masih menantikan ya. Ada acara apa nih di Kota Magelang untuk bisa menggaungkan Kota Magelang 2026. Ya, sahabat pendengar, selamat menikmati musik-musik yang Vita sediakan di Inspirasi Keluarga. Terima kasih buat Bu Sadowo ya, lagunya Hatimu Hatiku, Titik Sandora. Salamnya untuk Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Eti, kemudian Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Murni, Pak Dipoyono, juga Pak Iwan. Apa kabar buat Pak Tarmono, Pak Rohyanto, juga Pak Suprianto dan semua fans Magelang FM yang sedang beraktivitas saja. Ya, kembali kasih Bu Riono. Sudah persiapan ke tempat pengajian yasinan? Oke. Ya, selamat beraktivitas ya, hati-hati di jalan ya, Bun. Pokoknya salam sehat selalu. Yap, sahabat pendengar, untuk Anda yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, kami informasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Magelang ini kembali melakukan pelayanan jemput bola langsung ke kelurahan. Khusus di hari minggu ini maksudnya ya, sahabat. Di jam 8 sampai 11.30 hari Senin ini berlangsung di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan juga Kelurahan Magersari sampai hari Rabu besok, tepatnya 23 September 2026. Sementara pada Kamis 24 September dilaksanakan di Kelurahan Jurang Ombo dan Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Utara dan Selatan ya sahabat pendengar. Silakan untuk datang ke lokasi kelurahan terdekat dengan membawa gawai atau HP Anda. Petugas siap untuk membantu proses aktivasi IKD Anda. Mari wujudkan kemudahan administrasi kependudukan dalam satu genggaman. Sampai nanti di pukul 12, Vita terus akan membersamai di Inspirasi Keluarga. Spesial buat Bu Sadowo ya, yang sedang nyantai aja nih. Kita dengarkan dulu lagu spesial untuk Bu Sadowo. Dan stay tune terus di 103.5 Magelang FM.

0: kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya Mbak, ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Quote hari ini,

0: Pak Bu.
1: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
0: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Apaan sih kak?
4: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi, siapin berkasnya.
3: Tapi
4: motor udah aku panasin, sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
3: Tapi
4: gak ada tapi-tapian. Nih
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
6: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kapusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.
7: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bingung. bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

akan menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Sahabat pendengar, jangan lupa ya, kita lakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Karena dari hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 23 September mendatang, dari pukul 8 hingga 11.30 ini di Sdukcapil kembali melakukan pelayanan jemput bola langsung ke kelurahan. Hari Senin sampai dengan Rabu besok pelayanan hadir di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan Kelurahan Magersari. Selanjutnya pada hari Kamis 24 September 2026, tim Disdukcapil akan melayani warga di Kelurahan Jurang Ombo Utara dan Kelurahan Jurang Ombo Selatan. Silakan sahabat pendengar datangi saja langsung lokasi kelurahan terdekat dengan membawa gawai atau handphone Anda. Petugas siap untuk membantu proses aktivasi IKD Anda. Yuk, mari wujudkan kemudahan administrasi kependudukan dalam satu genggaman. Sekaligus ya sahabat pendengar, Vita pamit, mohon undur diri dari ruang dengar 103,5. Anda jangan kemana-mana, karena sajian musik spesial campur sari terus mewarnai jam makan siang ya, atau jam istirahat Anda sampai nanti di bulan Oktober. Jadi pastikan ya untuk terus nguri-uri budaya lewat lagu-lagu yang kami hidangkan di sajian musik spesial campur sari. Vita pamit dari Inspirasi Keluarga. Sampai jumpa. Tetaplah di radio kesayangan Anda ini, 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Sahabat pendengar menemani jam makan siang, tentu saja sahabat pendengar bisa terus mendengarkan program-program acara di sajian musik spesial campur sari yang akan hadir di pukul 12 sampai di pukul 1 siang. Kalau begitu, stay tune hanya dari Radio 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Suasana siang capek mudah ya. Ya terasa, ditambah suasana dirasakan itu bikin gerah. Pengennya itu ya seger-seger ya. Seger tapi bukan berarti makanan loh ya. Karena seger itu sendiri tidak selalu identik dengan makanan. Soalnya musik yang pas dengan suasana buat ngelaras pun bisa bikin kita seger juga loh ya. Baik, sahabat pendengar, satu jam, saya Dani sampai jam 1 siang temani Anda di SMS sajian musik spesial tembang-tembang campur sari. Jadi selama satu jam saya ajak Anda ngelaras tebang-tebang campur sari. Tebang pertama kita ketemu bareng Lilis Diana, anting-anting di SMS.

Bang Anting-Anting yang dipopulerkan oleh maestro Campursari Mantos bersama Lilis Diana. Tembang ini menceritakan tentang kenangan manis asmara, kerinduan yang sangat mendalam kepada kekasih, dan kesetiaan janji cinta. Tanda cinta sepasang anting-anting kembang cempaka.

laku atau rasi bintang beluku. Baik, anting-anting sudah kita nikmati. Sekarang kita coba ketemu bareng Didi Kempot, yuk, dengan temannya Layang Kangen.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Sajian musik.

SMS, sajian musik spesial tembang-tembang Campursari. Sahabat pendengar, sesuai namanya, Campursari adalah campuran dari berbagai esensi musik. Genre ini tidak kaku karena menggabungkan alat musik tradisional seperti gamelan, saron, kendang dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar listrik, dan bass. Fleksibilitas ini membuat Campursari bisa masuk ke telinga siapa saja, baik pecinta musik etnik maupun musik pop modern. Ya makanya tidak heran kalau Campursari

Tukang Getun, ciptaan Maestro Campursari Mantos. Tembang ini menceritakan tentang seseorang yang merasa sangat menyesal, kecewa, dan bingung alias getun, hingga berlarut-larut sampai setahun karena salah mengambil keputusan atau menghadapi situasi yang sudah terlanjur terjadi. Ya itulah, semua pun akan mengalami di saat kita bakal mengambil satu keputusan, kita harus siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau kita suguhkan Nurhana, tentunya ini akan bikin kita mesem ya. Mantas kali ini muncul dengan temannya SMU di SMS.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sajian musik spesial.
4: Sajian musik.

oleh semua usia karena musik ini berhasil memadukan unsur tradisional dan modern, akulturasi secara harmonis, sehingga memiliki daya tarik lintas generasi. Bagi generasi tua, campursari membawa nuansa nostalgia lewat cengkok, gamelan, dan langgam Jawa tradisionalnya. Sementara bagi generasi muda, aransemen modern seperti dangdut koplo, pop, dan penggunaan instrumen elektronik membuatnya terdengar kekinian dan asik untuk berjoget. Termasuk lagu yang satu ini, Sepur Argolawo. Satu

Tembang Sepur Argolawu, ciptaan almarhum Cak Dikin, menceritakan tentang kisah cinta yang kandas karena terhalang oleh restu orang tua akibat perbedaan status sosial dan harta. Patah hati karena tidak direstui. Liriknya menggambarkan seseorang yang sakit hati dan hancur karena kekasihnya tidak mencintainya lagi. Bukan karena tidak mau, tapi dimarahi oleh sang bapak yang akhirnya Sri Minggat ya. Kata Sony Jos, tembang bernuansa campur sari dangdut yang sangat hits menceritakan istri yang pergi tanpa pamit. Oke, kita simak Sri Minggat, Sony Jos.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung 27. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-7.

0: kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
0: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sajian musik spesial.

dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat sajalah, mayoritas tembang campur sari mengangkat tema asmara, patah hati, kerinduan, dan perjuangan hidup masyarakat kelas pekerja. Penulisan liriknya jujur, sederhana, dan seringkali dibubuhi humor. Kesamaan nasib dalam lirik tembang seperti fenomena tembang ambyar yang dibawakan oleh Didi Kempot. Dan ini membuat pendengar muda maupun tua merasa emosinya itu terwakili ya. Bener nggak? Kita simak yuk. Ambyar, Didi Kempot di SMS.

0: ambiar.
1: Sahabat pendengar, tembang ambiar yang dipopulerkan oleh Didi Kempot berkisah tentang seseorang yang mengalami patah hati yang begitu hebat hingga perasaan dan hidupnya hancur berkeping-keping akibat pengkhianatan cinta. Patah hati total tentunya. Kata ambiar dalam bahasa Jawa berarti bercerai-berai atau hancur. Dalam tembang ini liriknya menggambarkan kekecewaan mendalam saat janji manis kekasih tak sesuai dengan kenyataan. Oke, kita ketemu bareng Nurhan lagi yuk dengan satu tembangnya Wuyung.

0: berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, kita bisa memilah genre musik dengan stempel berkelas untuk disukai. Tapi soal bunyi dan suara adalah urusan

pada dangdut koplo dan campursari. Mereka meramu musik akar rumput tersebut agar sesuai selera. Dan ini menjadi identitas baru yang diperbincangkan di skema indie maupun media sosial belakangan ini. Termasuk tembang yang ini yang dibawakan duet bareng Didi Kempot dan Yuni Shara.

Penghapusan Janji, karya dan rekaman duet terakhir Maestro Campursari Didi Kempot bersama penyanyi Yuni Shara sebelum sang legenda berpulang pada 5 Mei 2020. Sehari sebelum kabar duka tentang Didi Kempot ini, Yuni sempat membagikan tembang dan proses penggarapannya lewat sebuah video di saluran YouTube-nya. Dalam keterangan video itu, Yuni menyatakan bahwa tembang Kapusan Janji bercerita tentang betapa

Bakal saya dimunculkan para layar sebagai tembang pungkasan. Bareng tembang ini juga saya Dani undur. Terima kasih bersamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia.
3: Kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
1: Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk berpikir strategis dan profesional dalam bekerja. Realisasi program prioritas cek kesehatan gratis di sejumlah daerah terus ditingkatkan. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional negara-negara Teluk dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan meminta untuk berpikir strategis dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Lena.
4: Bertempat di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 Kementerian Keuangan, serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut, kata Suhasil, merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi, serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat, tambah Suhasil, sudah melalui pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Seluruh proses penempatan mutasi dan promosi yang saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan mengerjakan tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
4: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti?
3: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita, karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah, untuk 46% itu bisa tercapai.
5: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
6: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya program ini masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini tentunya ini sangat membantu masyarakat, jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit bisa segera diobatin gitu.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
7: Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
8: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
8: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Mohd Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Erlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industri didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar, kalau misalnya riset dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
8: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto laporkan.
1: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
12: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
13: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran, bisa dikonsumsi, jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
12: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian, menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
14: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian, ya. Pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
12: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan, seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
15: Tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
16: Kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada dua pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada satu kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafib dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
15: Dari tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
16: Terus pengennya gimana nih?
17: Pengennya diperbaikin.
16: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Siti Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
18: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah nggak ada pintunya, tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
16: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
19: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
16: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
20: kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
21: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, stasiun geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
20: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi, gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
21: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
20: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
21: Berdasarkan data stasiun geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melaporkan.
22: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
23: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
22: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
24: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
22: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara Teluk dan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di wilayah tersebut.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Kita ke kabar dari dunia olahraga, Chef the Mission atau CDM kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan Aina Gok dan Dewan Olimpiade Asia atau OCHA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026 melalui fasilitas comment center dan tim monitoring evaluasi. Kontingen juga terus memantau dinamika cuaca termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Para atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Berbicara kepada Aina Gok ya, okay, dari OCA dan lain-lain, beberapa catatan, dan tuan rumah sendiri pelan-pelan bertahap sudah melakukan juga perbaikan-perbaikan, dan ini memang yang seperti saya sampaikan, memang kondisional di awal-awal mungkin ya terjadi banyak hambatan dan lain-lain ya, tetapi ya kita apa namanya satu persatu sudah bisa terselesaikan. Paling mungkin kondisi keadaan cuaca yang memang kita dapat informasi, yang informasinya itu nanti di tanggal 21 akan ada typhoon, tetapi itu kan di wilayah Tokyo. Ini terus kita monitor, kita punya comment center dan teman-teman Monev kita terus juga memonitor perkembangannya, dan kita terus update, kita melihat situasi perkembangan. Nah, dan makanya mau kita sampaikan kepada teman-teman atlet, terus fokus, terus kita persiapkan fisik ya, dan juga mental, karena harapannya kesempatan ini sih sebenarnya potensi medali dan juga emas itu bisa lebih banyak kita dapatkan.
1: Dengan penanganan kendala non teknis yang terorganisasi, kontingen Indonesia optimis fokus bertanding, para atlet tidak akan terganggu sehingga target prestasi dapat tercapai optimal.
0: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini Senin 21 September 2026, Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri atau Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di Sdukcapil, Wonogiri ajukan inovasi anak lantip atau anak lahir administratif kependudukan tertib dalam KIPP Pro 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dias, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dias, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik perluasan skala replikasi dan orientasi global atau KIPP Pro tematik tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mengusung inovasi anak lantip atau anak lahir administrasi kependudukan tertib, karena setiap anak yang lahir berhak memiliki identitas dan tercatat dalam administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. Mengangkat tema pelayanan inklusif pada fase kelahiran dan mendapatkan arahan dan penguatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada Kamis 17 September 2026. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan, anak lantip dirancang untuk memastikan administrasi kependudukan anak dapat dipenuhi secara tertib sejak lahir. Pelayanan tidak hanya diarahkan pada penerbitan dokumen, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat berlangsung secara mudah, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. Melalui inovasi tersebut, Disdukcapil Wonogiri mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Dikatakan Herdian, masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi pihak yang harus datang mengurus dokumen, tetapi didorong untuk mendapatkan kemudahan melalui sistem pelayanan yang semakin terhubung. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pelayanan inklusif yang menjadi tema KIPP Pro Tematik 2026. Pelayanan administrasi kependudukan diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas kependudukan tanpa terkecuali. Bagi Disdukcapil Wonogiri, inovasi bukan sekedar upaya mengikuti kompetisi. Lebih dari itu, KIPP Pro menjadi momentum untuk memperkuat praktek pelayanan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat dikembangkan, diperluas, dan direplikasi. Pengajuan anak lantip dalam KIPP Pro 2026 sekaligus mempertegas komitmen Disdukcapil Wonogiri dalam membangun pelayanan yang inklusif, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat. Demikian Sadias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Dias, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mudahkan layanan informasi tata ruang Dinas PUPR PRKP Tuban miliki Sikreta. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yulia, silakan.
3: Informasi mengenai tata ruang menjadi bagian penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudian memperoleh informasi tersebut turut memberikan kepastian dalam menyusun rencana kegiatan maupun investasi. Untuk menghadirkan akses layanan yang semakin mudah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban menghadirkan Sikreta, Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota. Kepala DPUPR PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, menjelaskan Sikreta merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan informasi sekaligus penerbitan keterangan rencana kota atau KRK. Kehadiran Sikreta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tata ruang Kabupaten Tuban. Terkait kemudahan akses informasi, Sikreta dirancang untuk memberikan akses informasi tata ruang secara lebih mudah dan transparan. Masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai ketentuan tata ruang yang berlaku sebagai dasar dalam merencanakan dan menentukan pemanfaatan ruang secara tepat. Sementara bagi pelaku usaha dan investor, ketersediaan informasi tata ruang secara digital memberikan kepastian lebih awal dalam menyusun rencana kegiatan. Informasi yang tersedia secara cepat dan tepat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kota Denpasar, Bali. Peringati 120 tahun Puputan Badung, Wali Kota Jayanegara ajak generasi muda warisi semangat pahlawan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penancapan keris oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara bersama para penglingsir puri sekota Denpasar menjadi simbol puncak peringatan 120 tahun Puputan Badung. Prosesi tersebut berlangsung di lapangan I Gusti Ngurah Madiagung Denpasar Minggu 20 September 2026 malam. Puncak peringatan tahun ini dikemas melalui rangkaian apel dan penampilan karya Mahabandana Puputan Badung bertajuk Mati Tan Pumut Pejah. Kegiatan berlangsung hikmat dengan mengangkat kembali nilai sejarah dan semangat perjuangan raja serta rakyat Badung dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada 1906. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung dalam mempertahankan wilayah dan kehormatan dari tekanan kolonial Belanda. Dalam kesempatan tersebut, mandat dibacakan oleh penglingsir Puri Denpasar, Ide Cokorde Ngurah Jambe Pemecutan, Dr. Ana Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. Beliau menegaskan peringatan Puputan Badung tidak semata-mata menjadi agenda mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk memahami nilai perjuangan dan pengorbanan raja serta rakyat Badung. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, peringatan Puputan Badung setiap 20 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, yang berjuang hingga titik darah penghabisan atau puputan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dia menuturkan peristiwa 20 September 1906 menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang dipimpin Raja Badung I Gusti Ngurah Madiagung dalam mempertahankan tanah kelahiran. Menurutnya nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan tersebut penting diwariskan kepada generasi muda sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 120 tahun Puputan Badung ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah perjuangan serta menumbuhkan semangat menjaga persatuan, nilai kebangsaan, dan jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luha Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali di sesi kedua Persada ID Talks, dorong transparansi APBD 2026 Pemkab Tegal dan KPID Jawa Tengah, tegaskan peran strategis lembaga penyiaran lokal. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Silakan.
0: Persada ID Talks.
5: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Seperti yang sudah disampaikan dari kemarin bahwa pagi ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Untuk pendengar dan juga pemirsa Selawi FM di Kabupaten Tegal, luwih apik, maju dan tangguh, yang ada di Jateng Gumregutnya Wiji, dengan semangat ngopenilan kelakoni yang di Indonesia, dari bentangan barat ke timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan halo yang di seluruh dunia tanpa batas. Karena Selawi FM hadir pula di aplikasi digital yang sedang menyimak via aplikasi Klik Radio, Noise, Radio Garden, ataupun live streaming di website selawifm.id. Spesial sekali hadir di ruang dengar pendengar kolaborasi apik antara LPPL Radio Selawi FM, Diskominfo Kabupaten Tegal, dan PPID Kabupaten Tegal, mempersembahkan talk show eksklusif eksklusif dengan tema yang sangat krusial bagi kemajuan daerah kita, Tlatah Kabupaten Tegal tercinta. Transparansi APBD Kabupaten Tegal 2026, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Dan selama satu jam ke depan kita akan membedah bagaimana sih komitmen Pemkab Tegal dalam mengelola anggaran secara transparan, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang luar biasa, talk show pagi ini akan diawali dengan opening speech dari Ibu Intan Nur Laili Esos selaku Komisioner KPID Jawa Tengah, dan nanti di penghujung acara akan ditutup dengan closing speech oleh Bapak Indra Ashoka Mahendrayana SEMH selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan tidak kalah penting, di studio kita juga sudah hadir dengan jajaran narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tegal yang siap mengupas tuntas tema kita hari ini. Sebelumnya kita mencoba untuk menyapa Bu Intan Nur Laili Esos. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam Mbak Meri.
5: Halo, selamat pagi.
6: Pagi, iya. Alhamdulillah, luar biasa.
5: Iya, dan ini spesial sekali nih Bu Intan bisa hadir di tengah-tengah kami untuk bisa memberikan sambutan dan juga pengarahan, ya kan, untuk upaya harapan dari KPID Jawa Tengah, lembaga penyiaran di Jawa Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Demikian dalam opening speech. Silahkan Bu Intan, kita siap untuk mendengarkan.
6: Baik, terima kasih Mbak Meri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk semua yang hadir dan menyimak talk show pagi hari ini. Matur nuwun juga saya berikan apresiasi atas terselenggaranya talk show ini. Senang sekali ketika ikhtiar baik kita yang kita lakukan mendapatkan sambutan positif dari pihak-pihak terkait. Dan tentunya hal ini memberikan optimisme terwujudnya cita-cita yang kita inginkan bersama untuk kebaikan bersama. Dan terkait dengan tema yang kita bahas kali ini, dalam upaya untuk penguatan keterbukaan informasi publik di daerah, saat ini KPID Jawa Tengah sedang menjalankan beberapa upaya konkret ya untuk mewujudkan itu. Yang pertama tentunya yang melandasi dari tusuk ini juga kita beberapa waktu yang lalu menjalin kerjasama secara formal dengan Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada awal Agustus kemarin, KPID dan KI Jawa Tengah duduk di satu meja untuk penandatanganan nota kesepahaman dan implementasi agreement sebagai landasan dari kerjasama kami. Pada saat itu, kedua lembaga kami sepakat gitu ya akan menerapkan MONEF secara kolaboratif dalam penyelenggaraan anugerah keterbukaan informasi publik 2026 dan anugerah penyiaran KPID Jatim 2026. Dan model kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam indikator penilaian anugerah keterbukaan informasi publik melalui self-assessment questionnaire ya, tahap kedua yang tentunya ini sedang berjalan gitu ya. Khusus ini untuk klaster pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu. Pada forum kemarin juga menyepakati ada tiga unsur penilaian yang masuk di situ. Yang pertama tentang komitmen kebijakan dan regulasi, kemudian dukungan serta kualitas anggaran APBD tentunya gitu ya, dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik. Sehingga kita harapkan kualitas kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga penyiaran lokal ini turut mempengaruhi ini indeks kualitas keterbukaan informasi publik pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Mbak Meri dan para Bapak Ibu semuanya, lebih lanjut nih terkait dengan kerjasama ini, kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama ya dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan tentunya, yang akuntabel dan juga partisipatif. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di situ sudah ditegaskan gitu ya bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk layanan publik sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Nah, di sisi yang lain, kita berbicara tentang lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi, memiliki fungsi yang sangat strategis, ia bukan sekedar sebagai media informasi saja, melainkan ada media hiburan gitu ya, media edukasi, termasuk juga sarana kontrol sosial. Dan sekaligus yang perlu untuk terus dijaga gitu ya, adalah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. KPI di Jawa Tengah gitu ya, sebagai lembaga negara independen yang setiap hari ini kita bertugas untuk menyelenggarakan penyelenggaraan penyiaran di daerah gitu ya, kita memandang perlu penguatan sinergi antara badan publik dan dalam hal ini pemerintah daerah tentunya begitu, dan lembaga penyiaran lokal melalui integrasi indikator kerjasama dan kolaborasi OPD dengan lembaga penyiaran lokal. Selain itu, yang paling penting juga nih, lembaga penyiaran juga tetap harus menjaga kualitas dan akurasi konten informasi publiknya.
5: Matur nuwun. Terima kasih, demikian tadi Ibu Intan Nurlali Estos, komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas opening speech-nya. Dan pendengar, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi mengenai keterbukaan informasi, mari Hani berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura dan Bupati Ketapang berkuat penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wilia Susanti, reporter dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wilia Susanti, silakan.
7: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Bupati Ketapang hadir di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Jumat 18 September 2026, memastikan penanganan karhutla berjalan optimal di Kabupaten Ketapang, menyalurkan air bersih siap minum langsung konsumsi melalui fasilitas reverse osmosis atau RO dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk warga terdampak kemarau. Penanganan tidak hanya pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan Irdam 12 TPR dan Dim 1203 Ketapang, Kapolres Ketapang, Pemda, Relawan Peduli Api, dan unsur terkait mengedepankan gotong royong. Pangdam 12 Tanjung Pura juga menginstruksikan untuk masyarakat, jangan membuka lahan dengan api, jangan membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Segera lapor jika ada titik api. Karhutla adalah masalah bersama, menjaga lingkungan dan membantu sesama harus berjalan beriringan demi Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur. Duta Jenderal Kabupaten Magetan tahun 2026 menjadi salah satu upaya untuk hadirkan figur remaja yang inspiratif. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
8: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan bangsa. Pada masa remaja, pembentukan karakter dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan. Karena itu, remaja perlu dibekali dengan pengetahuan, nilai-nilai positif, serta kemampuan merencanakan kehidupan secara matang. Dan dari Dinas PPKB, PP dan PA menggelar acara Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan tahun 2026 di Pendopo Surya Graha, Sabtu 19 September 2026, Kepala PPKB, PP dan PA Sukartini dalam sambutannya menyampaikan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, program Generasi Berencana atau Genre hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas remaja khususnya dalam merencanakan pendidikan, karir, kesehatan, dan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan figur remaja yang inspiratif, berkarakter, dan mampu menjadi motivator serta penggerak bagi teman sebaya dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif genre. Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 dengan tema Character Begins Where Followers Flourish Karakter dimulai dari nilai-nilai tumbuh dan berkembang sehingga dapat diartikan bahwa karakter seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan berawal dari nilai-nilai yang baik ditanamkan, dihidupi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah Magetan Weli Kristanto juga mengatakan, pemuda adalah kekuatan penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Remaja harus mampu menjadi pribadi yang memiliki tujuan, berani mengambil peran, mampu berpikir kritis, serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wina, reporter dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Kita menuju ke Kabupaten Tangerang Banten. Pimpin upacara peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang tandaskan keselamatan transportasi bukan sekedar formalitas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Andri, silakan.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meysyar Rashid memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Tangerang di lapangan Raden Arya Yudhanegara. Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakannya, Bupati menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan transportasi sebagai budaya nyata di lapangan, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas ini menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang aman dan lancar untuk mendukung ekonomi, distribusi pangan, hingga akses masyarakat ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Bupati Meysyar Rashid juga menyoroti pentingnya transformasi digital agar pengawasan transportasi semakin transparan dan sistem logistik berjalan lebih tertib. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jainuddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memastikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan lapangan. Rangkaian acara ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis SK kenaikan pangkat bagi 496 pegawai. SK pensiun untuk 33 pegawai yang memasuki purna bakti, serta peluncuran resmi logo hari jadi Kabupaten Tangerang ke-394 yang bertajuk Terus Bergerak Semakin Berdampak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar LPPL Indonesia, dan masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali sesi 3 Berita Indonesia Live dari laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Guna menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS perkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
10: Pendengar Republik Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hal ini dikatakan Prabowo dalam pidato KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Minggu. Mengutip BPM Sekretaris Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dapat menjadi modal pembangunan mulai dari mineral kritis dan logam tanah jarang, sumber energi terbarukan untuk teknologi bersih, hingga hutan yang penting bagi kehidupan dunia. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South juga menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Laporan khusus redaksi Ann Kasihanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Ann Kasihanto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Gorontalo. Terbaik 1 layanan kesehatan, pemerintah Provinsi Gorontalo terima bonus 2 miliar rupiah dari Kemendagri. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adrian Sabi, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Adrian Sabi, silakan.
11: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Bats 2 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Detikkom di Makassar, Jumat 18 September 2026, Pemprov Gorontalo sukses meraih peringkat 1 untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Trofi penghargaan bergengsi tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Keberhasilan ini juga disertai dengan perolehan bonus sebesar 2 miliar rupiah. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 kategori utama yang dinilai dalam ajang tersebut, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, serta implementasi program 3 juta rumah. Berdasarkan hasil penilaian, Pemprov Gorontalo menjadi terbaik pertama, kemudian disusul Pemprov Sulawesi Tenggara di peringkat kedua yang dinilai unggul dalam berbagai indikator. Capaian tersebut mencakup penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, ketersediaan sanitasi layak, pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga suksesnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh kepala daerah seprovinsi Gorontalo bersama jajaran tenaga kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Adrian Sabi, sampai jumpa.
1: Ya baik, terima kasih Adrian Sabi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Sekarang kita menuju ke Sumatera Barat. Pimpin Apel Siaga Bencana 2026, Bupati Si Junjung tekankan pentingnya mitigasi dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yelmi Rustam, reporter Langsekmani FM, Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam, silakan.
12: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Si Junjung menggelar apel siaga gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Si Junjung pada Selasa 15 September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mencegah dampak buruk serta meminimalisir risiko kerusakan yang lebih besar akibat potensi bencana alam. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Si Junjung, Dr. Beni Dwifa Yuswir, SSTP MSI, yang mengawali kegiatan dengan melakukan pemeriksaan pasukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Sebanyak 160 personil gabungan dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, OPD terkait, KPHL, PLN, Telkom, PDAM, Basnas, Tagana, hingga Kelompok Siaga Bencana KSB Muaro. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Si Junjung, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, Pimpinan B Bencana KSB Muaro. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Si Junjung, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli,

0: yakni Novizon SHMM, melaporkan bahwa apel siaga ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk memberikan rasa aman dari potensi kabut asap. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya langkah mitigasi secara meluas. Dalam arahannya, Bupati Beni Dwi Fayusyur menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Beliau juga mengimbau seluruh instansi untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan serta antisipasi bencana di lapangan dapat berjalan lebih optimal, terpadu, dan responsif dalam keselamatan warga. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Yelmi Rustam, reporter Langsek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berikan santunan uang tunai kepada 108 korban selamat KM Virgo Transport 8. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memberikan bantuan pribadi masing-masing sebesar 5 juta rupiah kepada korban selamat tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Muhyiddin saat menjenguk para korban di salah satu hotel di Banjarmasin. Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan kepulangan para korban ke daerah masing-masing, di mana bantuan itu merupakan inisiatif dari uang pribadi gubernur. Menurutnya, bantuan diberikan karena sebagian korban kemungkinan ingin segera kembali ke daerah asal setelah menjalani masa pemulihan di Banjarmasin. Muhyiddin memperkirakan bantuan 5 juta rupiah per orang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat, sementara sisanya untuk biaya perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun dari pendataan terhadap korban selamat, terdapat sejumlah korban yang memiliki tujuan kepulangan cukup jauh, di antaranya ke wilayah Sumatera dan Flores hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk korban dengan tujuan tersebut, Gubernur Muhyiddin memberikan tambahan biaya tiket sesuai kebutuhan dan rute perjalanan yang harus ditempuh. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Maraknya kelalaian manusia, 3 kebakaran lahan terjadi beruntun di Kabupaten Tegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ica Anasya, reporter Radio Sarwi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ica Anasya, silakan.
3: Baik, terima kasih Aldo. Maraknya aktivitas pembakaran liar memicu rentetan kebakaran di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 2 hari, Jumat 18 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026, 3 titik kebakaran lahan dilaporkan melanda lokasi terpisah di wilayah Balapulang, Adiwerna, dan Selawi. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Agus Sukoco melalui Kasih Pemadaman dan Penyelamatan Nawawi mengkonfirmasi seluruh rangkaian insiden tersebut diduga kuat akibat kelalaian manusia. Kebakaran pertama melanda kawasan Bukit Celirit di Jalan Raya Yomaniguchi, Kecamatan Balapulang, Jumat 18 September 2026 sore. Laporan diterima pukul 16.14 waktu Indonesia Barat dan satu unit armada pos damkar Selawi diterjunkan. Penanganan yang terkendala medan curam berhasil dipadamkan pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat malam sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat, api kembali membakar lahan kosong di Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna. Tepat di samping SMKN 2 Adiwerna, kebakaran dipicu dari pembakaran sampah liar yang menjalar ke vegetasi sekitarnya. Sebelum akhirnya dijinakan petugas, pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Insiden ketiga terjadi pada Sabtu 19 September 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, di Desa Tembok Lor, tepat di depan kawasan perhutani Kabupaten Tegal. Tanaman liar dan alang-alang yang mengering ludes terbakar sebelum berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh pos damkar Selawi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh insiden tersebut tidak menelan korban jiwa,

0: Damkar Kabupaten Tegal mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mengering dan angin kencang. Demikian saya Ica Nasyal, Popel Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Ica Anasya, reporter Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini Senin 21 September 2026. Saya Aldo Herlambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slow FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Saatnya Anda ikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore, selamat mendengar. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu penuh semangat ya, meskipun sudah sore begitu. Dan semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan target tentunya ya. Senang sekali hari ini Senin 21 September 2026 ya, mengawali hari Senin ini. Saya Salsa akan membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengarkan dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Baik sahabat pendengar, siaran ini bisa Anda simak ya secara streaming melalui kanal resmi dari website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0882-135-135 atau melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, sahabat pendengar, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang. Dan karena partisipasi Anda ini sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Magelang yang kita cinta. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawal informasi di Bangun Magelang kita di hari ini yaitu berkaitan dengan dikutip dari Magelang Express ID ya, berkaitan dengan UMKM di mana Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif serta sektor pariwisata yang ada di Kota Magelang ini bisa segera mengorganisasi diri ke dalam bentuk koperasi. Upaya ini diyakini bisa mampu membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, teknologi sekaligus jangkauan pasar bagi pengusaha lokal. Dorongan ini disampaikan ketika meresmikan gelaran Borobudur Food Festival yang dilaksanakan pada hari Kamis yang lalu. Menteri Koperasi juga meyakini ya bahwa entitas koperasi saat ini memang perlu diperkuat melalui rebranding, kemudian digitalisasi serta pembenahan tata kelola agar mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan ekonomi modern. Sebab indikator keberhasilan koperasi tidak lagi sekadar diukur dari kelancaran penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT, melainkan bertumpu pada eskalasi dan keberlanjutan roda usaha. Dan dicontohkan juga pelaku usaha kuliner, pengrajin batik dan tenun, kemudian pengelola sanggar seni hingga konten kreator. Ini memiliki potensi besar untuk bernaung di bawah koperasi sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Dan lewat payung hukum badan usaha ini, para anggota nantinya juga berkesempatan mendapatkan pendampingan intensif hingga suntikan pembiayaan langsung dari Kementerian Koperasi. Sementara itu, Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono juga memandang bahwa festival kuliner itu sebagai salah satu instrumen penting ya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Baik, sahabat pendengar, luar biasa ya informasi untuk mengawali di program Bangun Magelang kita ini. Baik, untuk itu mari kita bergabung ya, sahabat pendengar, sampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang
Dan jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap di sini bersama Salsa ya di Bangun Magelang kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
6: Magelang, Magelang, seputar kota.
7: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat RSUD Tidar diproyeksikan berkontribusi terhadap penerimaan daerah, yaitu di kisaran 305 miliar rupiah hingga akhir tahun 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Nanang Kristiono, dikutip dari laman Radar Magelang, Jawa Pos hari ini mengatakan pemerintah Kota Magelang terus mengoptimalisasi berbagai sumber pendapatan asli daerah untuk memperkuat ketahanan fiskal. Salah satunya melalui sektor pelayanan kesehatan dari RSUD Tidar Kota Magelang. Ia mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai di akhir tahun 2026. Menurutnya, RSUD Tidar akan memiliki dua alat canggih, yakni CT scan 64 slice serta digital subtraction angiografi untuk melayani pasien umum yang dinilai akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Selain itu, RSUD Tidar juga tengah membangun perluasan ruang instalasi gawat darurat yang dinilai juga akan turut menambah pendapatan rumah sakit. Ia juga mengungkapkan di sisi lain pemerintah Kota Magelang sedang melakukan kajian terhadap tata kelola RSUD Budi Rahayu. Langkah monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan fasilitas kesehatan bisa beroperasi secara optimal serta dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara Antus Mausia. Sahabat pendengar, selasa masih membersamai Anda ya dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan yang ada di Kota Magelang tercinta. Saya masih tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293 366 899, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0882 135 135 ya. Oke, baik. Sobat pendengar, Salsa akan bacakan ya untuk aduan ataupun tindak lanjut ya dari aplikasi Monggo Lapor. Ada dari Disperkim, DPUPR, BPBD, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kelurahan Magelang Selatan telah menindaklanjuti aduan yang masuk ya dari masyarakat terkait dengan rumah yang retak karena adanya longsor. Selain itu, DPUPR Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan trotoar yang rusak di daerah Jalan Sutopo atau di seberang Puskesmas Kerkopan. Terima kasih untuk OPD dan juga dinas-dinas terkait ya. Dan itu tadi informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang telah menyelesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tentunya sobat pendengar, tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat ya. Partisipasi aktif itu sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik sobat pendengar, selesaikan bacakan dulu bagi yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp. Ada Bu Warti. Assalamualaikum Bangun Magelang Kita, selamat sore. Ini sudah 1 bulan lamanya ya tidak muter radio karena lagi rusak. Semoga semua kru Magelang FM sehat, lancar, dan salamnya saja untuk semua ya. Tentunya ini sekarang ekonomi sedang menurun ya Mbak Salsa. Masyarakat sedang kesusahan karena ada negosiasi ini dari Amerika Serikat. Wah luar biasa ini Bu Warti, terus update segala informasi ya. Terima kasih untuk informasinya. Semoga kita juga tabah dan kuat menghadapi segala ujian. Amin. Terima kasih ya, ini dari Bu Warti di Mejing ya, Grabak Magelang. Terima kasih untuk atensinya dan informasi-informasi yang kita update melalui kanal-kanal berita yang teraktual dan juga tervalidasi kredibilitasnya. Ini tentunya akan memberikan kita insight ataupun wawasan ya sahabat pendengar tentunya. Dan sahabat pendengar, melalui program Bangun Magelang Kita ini kami hadir sebagai ruang bersama untuk kita semua tentu untuk berbagi informasi, kemudian juga menyampaikan informasi seperti tadi ya, seperti Bu Warti bisa berbagi informasi tidak hanya seputar Kota Magelang saja, tetapi ternyata juga bisa sebagai kanal untuk memberikan informasi di dunia internasional seperti itu sahabat pendengar. Luar biasa. Salsa masih tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan ya seputar pelayanan publik yang ada di Kota Magelang yang kita cinta ini, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui line telepon. Dan aspirasi serta aduan dari Anda ini akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Jangan kemana-mana, selamat mendengar, tetap bersama dengan Salsa di program Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Magelang Seputar Kota.
2: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, guna mencegah potensi gesekan di lapangan, pemerintah Kota Magelang memediasi pengelola aplikasi bajai online atau MaxRide dengan para pelaku usaha angkutan kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Mahmud Yunus dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, Dinas Perhubungan telah mempertemukan kedua belah pihak guna memaparkan hak dan kewajiban masing-masing. Menurutnya, fokus utama Dinas Perhubungan saat ini adalah mendesak pengelola aplikasi MaxRide agar segera membereskan urusan legalitas operasionalnya yang terjadi. Pihaknya juga berharap bajai online dan angkot konvensional dapat menemukan titik temu agar bisa beroperasi secara berdampingan tanpa memicu konflik horizontal. Adapun terkait regulasi angkutan roda 3, ia mengaku bahwa Kementerian Perhubungan belum merumuskan izin operasional khusus untuk moda transportasi tersebut. Kendati demikian, celah legalitas disebutnya masih bisa ditempuh melalui perizinan perusahaan. Pihaknya masih menunggu itikad baik pengelola MaxRide untuk membereskan syarat administratif dari sudut pandang perizinan perusahaan tersebut. Langkah ini dinilai mutlak diperlukan sebelum pemerintah merumuskan kesepakatan lebih lanjut terkait teknis operasionalnya di jalan raya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Thank you.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
2: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Sobat Pendengar, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan yang ada di Kota Magelang. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan informasi dan juga ataupun ada aduan ya melalui layanan melalui WhatsApp di 0882-135-135 atau melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, sobat dengar, informasi selanjutnya kita awali dengan investasi Kota Magelang meningkat diklaim turunkan angka pengangguran terbuka. Aliran investasi baru di Kota Magelang membawa angin segar bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Sektor jasa dan perhotelan tercatat tumbuh pesat sejalan dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi di wilayah Magelang ini. Disampaikan, dilansir melalui Magelang Express ID, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Perluasan Kerja, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Magelang, Sutino menyebutkan masuknya modal usaha secara langsung membuka keran lapangan pekerjaan baru. Dan salah satu presiden positifnya tercermin dari pembukaan Artotel 2025 yang lalu. Hal ini terlihat dari 347 pelamar yang mengikuti proses rekrutmen di hotel tersebut. Selain perhotelan, geliat ekonomi juga ditopang oleh operasional pusat niaga, mall di alun-alun, berbagai gerai kuliner hingga jasa pelayanan di pusat perbelanjaan itu juga menyumbangkan lowongan pekerjaan bagi warga. Imbas dari tren iklim investasi yang terbuka kini mulai terlihat dari menyusutnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Magelang. Pada tahun 2024, angka pengangguran berada di level 4,4% dan berhasil ditekan menjadi 4,31% setahun kemudian. Adapun untuk pergerakan data ketenagakerjaan sepanjang 2026, pemerintah kota masih menanti hasil rilis ya dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Baik, sahabat pendengar, tadi adalah satu informasi ya untuk memberikan wawasan untuk kita semua. Salsa masih tunggu kebersamaan Anda tentunya. Jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap bersama di Bangun Magelang Kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, jadi AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya

0: 0818-1178. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang

Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Ilva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Ilva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilva jelas lebih murah.

Baik, sahabat pendengar, saya Salsa masih bersamai Anda ya. Dan tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita di hari Senin 21 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang sudah disampaikan ya. Karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama untuk membangun kota Magelang tercinta ini. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Di waktu yang sama, pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari jaga kebersamaan dan tingkatkan partisipasi untuk Magelang tercinta.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin awet, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen.

Terima kasih sahabat pendengar yang sudah merapat bersama Mita sore hari ini. Di Sugeng Santen ya, kita akan terus bersama sampai jam 7 malam nanti. Oh ya, sahabat pendengar, di tahun 2026 ini Magelang banyak banget gawe atau acara yang sayang banget kalau dilewatkan begitu saja. Nah, yang ingin tahu jadwal agenda event yang ada di Kota Magelang, pokoknya gak usah kemana-mana, dengerin aja 103,5 Radio Magelang FM ya, di udara untuk semua usia. Karena nih, dari September hingga Desember 2026 ini diramaikan oleh berbagai festival budaya. Kemudian ada pameran UMKM hingga kejuaraan olahraga. Ya, seperti kemarin yang sudah berlangsung ya, Borobudur Indonesia Expo 2026 yang merupakan pameran UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, dan hiburan lintas daerah di alun-alun Kota Magelang sudah digelar ya, tanggal 17 hingga 20 September 2026. Terus ada lagi nih, Magelang Flower Festival 2026. Ini merupakan pameran flora terbesar se-Jawa Tengah. Kemudian ada senam bersama 100.000 peserta serta Magelang Ethno Carnival di alun-alun Kota Magelang. Waduh, ini yang selalu ditunggu-tunggu ya. Banyak yang WhatsApp radio, acara karnivalnya kapan sih gitu ya di Kota Magelang. Oke, tanggal mainnya ditunggu aja ya. Nanti juga bakal dibocorin ya. Tapi Mita mau ketemu dulu nih sama yang udah nyatu. Apa kabar Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang? Sehat selalu Pak Her. Salam-salamnya ini buat siapa nih? Okay. Salam-salamnya. Oh, request lagu dulu Sugeng Santen Magelang FM, Sugeng Santen juga Pak Herman di Tidar. Lagunya Sinarengan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Guruntalo, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Eneng Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Yoi. Selamat sore juga buat Javi yang baru pulang kerja. Iya kan? Apa kabar Jav? Sehat ya? Gimana nih? Capek gak nih kerja hari ini? Semoga enggak ya. Waalaikumsalam. Di tempuran happy asmara dong demi kowe. Oh yes. Salamnya buat Mita Metugas. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke deh, Sinarengan ya. Spesial banget untuk Pak Herman. Halo juga Mbak Norma, apa kabar yang ada di Geger? Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Lagunya Tatu, salamnya buat Mas Andi, Pak Kasdianto, Mbak Neni, Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, dan semua teman-teman

0: Tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Enggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gaten tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow!
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan ngomong luar negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sugeng Santan.

sudahnya tuh di 103,5 Magelang FM untuk Sugeng Santen. Sampai nanti jam 7 malam kita akan hadirkan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo ya. Ada Kak Muhammad Sahrun ya, terima kasih buat like-nya. Iya, Kak Jalu yang lagi dalam perjalanan. Oh, di tetanggaan sama Jakarta. Oh, Tangerang ya? Atau Bekasi? Wah, ini yang benar yang mana ini ya? Si Om, terima kasih banget. Oke, tetanggaan sama Jakarta berarti Tangerang dong. Ya, tet lagi gak nih? Kak Muhammad, sehat selalu. Kak Widang Jaya, Kak Widang Uwoh, Widang Jaya. Di toko Eco Magelang udah ada. Di dari kiriman dari sana Jogja. Oh, oke deh. Kalau gitu aku bisa cari ke situ ya. Siap. Oke, Kak, lanjut siarannya. Aku jus dulu ya. Driver antri. Keluar nih tadi, sehat selalu. Asrama sekawan. Amin ya rabbal alamin. Siap, Kak Jalu. Thank you banget. Ada teh kalon ori ya, lagu yang belum keluar apa kak? Banyak banget. Mau apa yang dikeluarin? Tetot, betul Tangerang. Oke, lagunya apa? Salam sehat selalu Kak Muhammad Syahrun yang ada di Kalimantan Selatan. Gimana, sudah membaikkah pengaruh asap karena kebakaran Kak Prabu Suroh? Selamat sore, terima kasih juga kebersamaannya di Sugeng Santen 103,5 Magelang FM. Ada Kak Pro Mahesa Villa. Selamat sore, sehat selalu semuanya ya. Dan halo, apa kabarnya Bu Riona yang ada di Dudan? Apa lagunya nemen sayang? Oh iya, tadi kleru toh. Masa ada itu, The Massive sih. Sugeng Santen, Magelang FM, Bu Riona mau kirim salam buat Pak

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari nyapi? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen.

stay banget nih di 103,5 Magelang FM untuk Sugeng Sonten bareng Mita ya, sampai nanti dong jam 7 malam saja. Yuk, yang pengen gabung langsung lewat telepon juga boleh banget di 366-889 ya. Oh iya, jangan lewatkan sahabat pendengar, besok ada acara juga nih di Magelang ya. Ini Magelang Ethno Carnival di Alun-Alun Kota Magelang pada 25 Oktober sampai 1 November 2026 ya. Ini ada Magelang Flower Festival 2026. Juga ada Magelang Ethno Carnival. Ada juga Merti Gunung Tidar 2026. Ini kirap budaya, pentas seni, ada reresik, doa bersama dan kembul bujana. Tumpeng dari 192 RW Sekota Magelang di kawasan Gunung Tidar pada tanggal 6 hingga 8 November 2026. Waduh, keren banget ya. Banyak banget acaranya ya. Ada juga Magelang Open Master Championship, kejuaraan renang memperebutkan piala wali kota Magelang di Samapta Aquatic Stadium pada 13 hingga 15 November 2026. Nah, berbagai rangkaian penutup dari program Gaung Kota Magelang 2026 yang menghadirkan perayaan akhir tahun di berbagai titik kota. Iya, yang pengen menikmati semua acara dari Kota Magelang, pokoknya stay tune terus ya bersama Mita, bersama Radio Magelang FM. Kak Mulyono, terima kasih juga kebersamaannya. Oke, yang ada di Wita Mat Mahripan ya, Kak Ari. Oke, Mat Salat Mahrib dulu. Ada Kak Botok, halo juga, selamat sore, terima kasih. Berkabar Oka, Pak Pandawa, apa kabar? Selamat sore Kak Pandawa, thank you. Selamat sore, lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo siap banget untuk menemani sore sahabat pendengar. Baiklah, kalau begitu kita akan ke lagunya Arda. Ya, seorang anak kecil yang beruntung nih diajak rekaman sama mendiang Didi Kempot. Dan ini juga membuka rezeki pastinya ya, lewat suara merdu indahnya si Arda ini ya. Lagunya adalah Tulung Yuk Akunya Ibu. Halo, selamat sore juga, terima kasih banget kebersamaannya Kak Tu Uyu. Iya, selamat sore, tetap menyatu di Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: aku lo bocahmu. Oke, masuk.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruma, Ikrar, mengaku bahwa aturan teknis mengenai pengawasan makan bergizi gratis sudah tersusun dalam tinggal dieksekusi. Taruma Ikrar dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan berdasarkan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, satu-satunya lembaga pengawas makan bergizi gratis adalah BPOM. Ia menegaskan bahwa program MBG adalah suatu keniscayaan karena merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya dari total 509 miliar rupiah, anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan makan bergizi gratis di BPOM sebanyak 115,7 miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan preventif. Kemudian 27,5 miliar rupiah untuk penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta 366 miliar rupiah sisanya untuk surveillance. Adapun kegiatan preventif meliputi pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Edukasi, dan Pembudayaan Keamanan Pangan, kemudian pencegahan risiko berbasis kajian, serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM. Di sisi lain, kegiatan penelusuran dan tindak lanjut perbaikan bertujuan merespon temuan dan memastikan evaluasi. Klaster kegiatan ini diakuinya meliputi investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan pengawasan pasca temuan. Sementara untuk kegiatan surveillance terdiri atas tindakan koreksi dan pengawasan pasca temuan. Dan untuk survei terdiri atas pensampelan yang bertujuan memastikan keamanan pangan berbasis data yang dilakukan dengan menguji sampel makan bergizi gratis untuk mengecek kesesuaian standar. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Sugeng Santen.

masih bersama Mita sampai jam 7 nanti. Tapi nanti Mita bakal break dulu ya untuk ngikutin azan maghrib ya. Selamat siap-siap juga menunaikan azan maghrib untuk sahabat yang menjalankan. Ini buat Theo tadi ya, Wampiasan 2 nih.

0: Mutiara Iman.
1: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya,

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang. Cari

ada menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

yang sudah nyatu lagi bersama Mita di Sugeng Santen 103,5 Radio Magelang FM. Oke, yang masih pengen request lagu kesayangan, silakan aja di 366-899 atau bisa juga lewat telepon 366-889. Halo, apa kabarnya Bu Asna? Sehat selalu. Apa kabar juga Pak Sarifin Ahmad? Iya, yang ada di Gorontalo ya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kirim-kirim salam buat Pak Tarmono dan juga buat Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, juga Bunda Erna, Bu Endang Wahyu ya. Oke, salam dari Gorontalo. Sukses, sehat selalu. Amin. Doa yang sama juga. Tadi apa lagunya yang di request ya? Terima kasih juga nih Mbak Norma, makasih ya. Mbak Murni, iya. Selamat malam semuanya. Semoga disehatkan, tidak kurang suatu apapun. Mami Lucy, halo. Salam sehat selalu dari Temanggung. Udah kembali dari Jakarta Raya. Oke lah, ini ada lagu spesial banget ya. Salam buat Mbak Yeni, juga buat Mbak Ina. Dari Harsa featuring Didi Kempot, Kangen Neng Dikeri.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget! install juga ah. Biar nyari data langsung satset, gak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik, yaitu apakah Kota Magelang cocok jadi kota pensiunan?
5: Kota Magelang memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung kenyamanan hidup, terutama bagi mereka yang ingin menikmati masa pensiun. Pada tahun 2023, Kota Magelang tercatat memiliki populasi sekitar 122.150 jiwa dan 16,19% dari jumlah tersebut adalah lansia, yaitu penduduk dengan usia 65 tahun ke atas. Hal ini menandakan kelompok lansia yang cukup besar di Kota Magelang.
4: Selain itu, usia harapan hidup di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 77,22 tahun, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 72,13 tahun. Ini menggambarkan bahwa lingkungan dan kondisi kesehatan di sini memberikan dukungan bagi masyarakat untuk hidup lebih panjang dan sejahtera.
5: Dari sisi pengeluaran, rata-rata pengeluaran penduduk Kota Magelang tahun 2023 mencapai 1,5 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan biaya pengeluaran di Jakarta, dengan rata-rata pengeluaran penduduknya mencapai 2,7 juta per bulan, biaya hidup di Kota Magelang masih cukup terjangkau.
4: Kota Magelang memiliki RSUD Tidar Magelang sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama yang dilengkapi fasilitas medis yang cukup memadai. Selain itu, klinik dan puskesmas tersebar di berbagai sudut kota, memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk lansia yang umumnya membutuhkan perawatan rutin.
5: Magelang punya ruang terbuka hijau seperti Taman Kyai Langgeng yang menyediakan tempat bagi warga untuk para lansia bersantai atau berolahraga ringan.
4: Infrastruktur di Kota Magelang dirancang cukup ramah bagi pejalan kaki. Suasana kota yang tenang semakin menambah kenyamanan untuk beraktivitas di ruang publik.
5: Kombinasi antara lingkungan yang nyaman, udara yang sejuk, akses kesehatan yang mudah, serta komunitas yang ramah menjadikan kota ini menarik untuk masa pensiun.
4: Nah, itulah penjelasan tentang apakah Kota Magelang cocok jadi kota pensiunan. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santan.

capek badan. Kayaknya sih gampang ya dengan istirahat, terus pijetan barangkali. Rebahan bisa cepet terobati. Tapi kalau capek hati, duh, kayaknya sih sedikit-sedikit apa ya, sedikit lama gitu ya. Jadi kalau lagi capek hati, jangan biarkan lama-lama ya mengendap di hati kita. Oke, caranya ikhlaskan gitu kan, sabar dan tetap tenang gitu ya. Semoga bisa meredakan capek hati yang sedang sahabat pendengar rasakan ya. Oke, Sugeng Santen sampai nanti jam 7 malam masih bersama saya Mita ya di 103,5 Magelang FM. Wis Tatas Happy Asmara akan segera Mita hadirkan di tengah ruang dengar Anda. Jadi selamat menikmati sembari rebahan.

0: Negeri?
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
0: Lah orang tua mana toh jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
0: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hanya sampai di sini Mita menemani Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo. Sebatas teman ya. Iya, teman itu lebih enak sih kalau punya hubungan sebatas teman aja gitu ya. Oke, Guyan Waton dan ada Deni Caknya dengan Heleh. Nanti bisa sambut Gadu-gadu Campur Sari jam 7 malam nanti bersama rekan Ayu L. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, matrehat. Dan tetap stay di 103,5 Radio Magelang FM. Ada Gadu-gadu Campur Sari sampai jam 10 nanti. Mita undur diri, salam hangat untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam. Katur para sutresno kakumewah putri ingkang tansah caketing mana papanggian kalian kula ayu el ingkang bedenya wiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Dados untuk Mak Rini rindu. Salam kangen selalu. Dirimu tadi ke kantor ke radio, kenapa tidak menunggu diriku? Nggih, kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika, mugia tansah pinaringan bagas kasarasan, pinaringan bahagia, dilancarkan segala urusannya, berkah rezeki melimpah nggih. Saya Ayu El kembali hadir bakal membersamai sahabat semua dalam suasana malam yang santai, hangat dan tentunya penuh dengan alunan musik-musik campur sari lawas pilihan. Katur panjenengan ingkang nembe santai wonten dalem menemani keluarga menikmati kopi dan teh hangat ataupun yang masih beraktivitas dan bekerja di malam hari ini. Semoga kehadiran saya kehadiran saya ini bisa sedikit memberikan inspirasi untuk sahabat semua ya. Malam ini kita bakal menghadirkan tembang-tembang campur sari pilihan supaya malam ini dalu meniko tambah gayeng. Mari kita buka perjumpaan kita dengan sebuah lagu. Oh nggih, katur panjenengan mbok pilih ingkang nyawiji wonten giaran gado-gado campur sari tansah kula antu-antu kawigatosan panjenengan melalui WA kami di 0882 103 5 103 5 atau melalui nomor telepon di 0293 366 899 atau melalui yang ada di luar kota saged melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com kemudian pilih LPPL Magelang FM. Dalu menika mbok pilih katur panjenengan ingkang nembe gerah mboten skeco ing rogo mugi tansah pinaringan bagas saras nggih. Enggang nembe gegana gelisah galau merana katur Mak Rini. Mak Rini rindu wonten jagoan menika nembe gegana Mbak Mita. Gegana wis ndang hempaskan gegana ni. Nggih. Tumugi paripurnanipun adi coro kirang langkung tabus dosa dalu. Kula badhe nyawiji ngaturaken pawartos mugio dados menambah nopon sih menambah pengetahuan sahabat semua nggih. Udan kangen Mbak Yusafitri topo gondrong ingkang badhe mbuka ati cara giaran menika kalajengaken Antum Basuki Mbak Yuwaryanti. Kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan dados.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setia nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan dados. Dan baik, sebelum saya hadirkan berbagi informasi baik dari skala nasional maupun internasional, saya bakal sapa dulu ingkang sampun nyawiji wonten wonten kiren gado-gado sampur sari Bunda Erna sugeng dalu Mbak Ayu L sugeng dalu Bunda Erna Karyani wonten 242 ikut gabung gado-gado campur sari Magelang FM. Salam buat Mas Rendy Kusuma, Mbak Yuni Sare, Mbak Yani, Bang Mandon, Mas Wad Mirza, Kayu Nabila, spesial buat Pak Soleh request tersenol sebengi di Dikempot. Okay. Dari Kak Jimat, belanja murah gerabat pantunnya si. Pantunnya dari Kak Jumat, belanja murah gerabak ke Bumi Ayu lewat Cirebon cakep. Mbak penyiar Ayu baiknya sekebon. Amin asyik. Halo Radio Konco Pasar, sugeng dalu Mbak Ayu dari midang ngetaken nge. Sugeng dalu Radio Konco Pasar, matur nuwun. Tansa dipun antu-antu megaten je Kak Jumi. Terus sinten malih Mas C27. Okay. Pak Herman tidak utara sugeng dalu gado-gado campur sari nyuwun sekar pacobaning urip kinton atur salam katur Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto. Wonten Demak nggih Pak Ari Gorondalu, Buriono Bunani, Bu Indang Wayu, Bututi Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, Gus Dengkang nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng bidang etaken. Kagem pinyeripun sugeng ayu cicipan ngantos paripurno. Matur nuwun Pak Irman Tidar Utara. Sugeng Capur Wajo request lagu Perawan Kalimantan nggih dados. Bengawan sore nggih Mbak Ayu siap. Sabar nggih. Nggih, katur panjenengan dilalah sing tak mau tak hadirkan Perawan Kalimantan. Iso ra sih Perawan Magelang? Buta ira sekolah ra duwe bojo ora masalah masuk Mas SS. Nggih, Perawan Kalimantan katur panjenengan sedaya gado-gado campur sari kula Ayu L. Dados masih.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama klinik ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Gado-gado, campur sari, Magelang.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketing maneh ingkang nyawiji kalian kula wonten giaran gaduh-gaduh campur sari. Nggih, sahabat pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brilian Yuliarto mengungkapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk mengkaji wacana perguruan tinggi negeri gratis. Brilian mengatakan Kemendikti Saintek tengah menghitung kebutuhan standar yang diperlukan mahasiswa di seluruh kampus negeri. Dan setelah kajian internal RAMO, Kemendikti Saintek akan melaporkan hitung-hitungan tersebut ke Prabowo untuk menjadi pertimbangan dalam menggratiskan PTN. Brian menyebut Kemendikristek Saintek juga akan membuat skema tahapan terkait wacana menggratiskan PTN ya. Dan Brian pun belum mau menjawab lebih jauh terkait rencana tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu hasil kajian. Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terkait wacana menggratiskan PTN ya. Dan Brian pun belum mau menjawab lebih jauh terkait rencana tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu hasil kajian.

setuju banget ya. Dan dia menuturkan pemerintah harus terus bekerja selama 2 tahun terakhir meski pada akhirnya dituduh kurang berkomunikasi. Namun ia menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa menunggu hasil dari kerja-kerja pemerintah. Dan ia menyarankan sekolah harus diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah yang tidak ada toiletnya diperbagus juga gitu ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua selalu setia dengan saya tentunya di Gado-Gado Campur Sari. Lembayang Sutra Sugendalu Gado-Gado Campur Sari, Magelangan. Nyuwun susu murni Cak Dikin, salam buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti, Arianti, Buryono, Bunani, Pak Prianto, Pak Tarmono, semuanya jemet malam kagem Mbak Ayu. Sia semangat rezeki lancar sampai tuntas Depok Candi Sari Secang Lembayang Sutra. Oke, terima kasih jimat. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, ada Pak Cobaning Urip, Pak Cobaning Urip, terus ada Stasiun Balapan yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Buat Mas Jimat belanja murah tadi namanya siapa? Pak Pri Asmara ya. Buat sahabat semua ya, saya Ayu El, Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Dadah.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Rut, Rut.
5: Abang sih, Kak.
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
5: Tapi...
4: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
5: Tapi...
4: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
1: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
5: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
5: Oh iya, maaf.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa neng khusus ambe yen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari, mag

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L. Sampai pernah pukul 10 nanti ya. Sahabat, para astronom sudah mengkonfirmasi adanya planet termuda yang pernah ada. Semua planet yang umurnya kurang dari 1 juta tahun ini dan masih dikelilingi oleh gas dan debu bahan pembentuknya. Nah, dikutip dari Science Daily pada Senin 21 September 2026, planet tersebut bernama Elias 224b yang teridentifikasi menggunakan observasi yang tersimpan di arsip yang didanai NASA. Planet ini masih mengorbit dalam piringan debu bintang induknya yang masih muda. Di mana model pembentukan planetnya sudah kesulitan menjelaskan pemegang rekor sebelumnya untuk planet termuda yang pernah ada, yaitu 4 planet yang sama-sama memegang rekor, terdiri dari 2 planet yang mengorbit bintang PDS 70 dan 2 planet mengorbit bintang Wispit 2. Semua ini umurnya kurang dari 5 juta tahun. Profesor di Instituto de Estudio Astrofisikos di Chile, Lucas Cesa, sekaligus salah satu penulis makalah yang merinci hasil penelitian tersebut. Elias 2/24b menunjukkan bahwa model pembentukan planet terbaik yang dipunya masih kekurangan beberapa proses penting. Dalam penelitian yang terbit pada 16 September di The Astrophysical Journal Letters, tim peneliti yang dipimpin seorang kandidat doktor di Universidad Diego Portales di Chile, Andreas Bernardi, menganalisa data pengamatan yang tersimpan di 7 bintang muda. Bintang-bintang tersebut sudah melalui pengamatan menggunakan koronograf di Observatorium WM Keck di Hawaii yang bekerja sama dengan NASA lewat perjanjian kerjasama. Dan setiap bintang dikelilingi oleh piringan puing yang berisi debu, gas, dan pecahan es serta batuan. Celah dan strukturalnya pada piringan tersebut bisa menjadi tanda bahwa planet tersebut sedang terbentuk. Di mana koronograf menutupi sebagian besar cahaya terang bintang, membuatnya lebih mudah untuk mencari objek-objek yang jauh lebih redup dari sekitarnya. Dengan teknik ini, para astronom mencari planet-planet yang tersembunyi di dalam piringan berdebu, di mana planet-planet ini mengorbit bintang di luar tata surya kita dan orang-orang dikenal dengan eksoplanet. Celah-celah tersebut tempat penemuan planet-planet ini karena mereka yang membentuk celah-celah itu ya. Disitulah tepatnya mereka menemukan Elias 2/24b. Okay, Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di gaduh-gaduh campur sari. Ada yang masih mau berbalas pantun, boleh banget ya. Rumah Prancis berjendela kaca. Salam manis buat Anda semua. Lestari Niken Salindri, samangke kalajengaken Didi Kempot Sewu Kutho, hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
5: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

103,6 Salam Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El, yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 22 ya. Siap selalu mendengarkan Magelang FM. Siap Mas Den Fajar Boy Wicaksono, Mas Ji Asmara matur nuwun. Jimat belanja gerabak ya Bang Jack Den BG, Mas Pambudi. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Gado-gado Jampor Sari Magelangan. Saya badas mau sapa dulu yang udah kirim WA. Halo Bapak E. Alda. Malam Mbak Ayu El Nyemaka penyiar. Siap Bapak E. Alda Agus Lia Ida di Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali bersama Alda yang lagi bikin snack. Pesannya lagunya Lari Gunung Blitar, ikut aja untuk semua monitor radio. Dan selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas. Semoga sehat selalu dan lancar. Buat yang lagi tugas, semoga sehat lancar. Boyolali terpantau cerah ceria. Semoga cerah cerinya secerah rezeki kita ya. Aduh, matur nuwun Bapak Yalda. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Gado-gado Jampor Sari Magelangan. Dan sahabat, sedikit saya bakal kasih tips aja ya. Kalau berita-berita yang agak ringan gak masalah, udah malam sih ya. Sahabat pendengar, apakah Anda sering memotong rambut? Nah, memotong rambut secara rutin bukan hanya soal mempertahankan bentuk gaya rambut atau style rambut ya. Frekuensi memangkas rambut juga perlu disesuaikan dengan panjang, kemudian tekstur, kondisi rambut, serta gaya rambut yang dipilih. Ada beberapa tanda dapat menunjukkan bahwa rambut ini sudah membutuhkan trim, seperti ujung rambut terasa kering dan mengembang, kemudian volume berkurang, gaya rambut sulit bertahan hingga rambut terlihat kusam. Karena tidak semua orang membutuhkan jadwal potong rambut yang sama ya. Karena potong rambut ini juga untuk mempertahankan kesehatan rambut kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Seberapa sering rambut Anda dipotong? Ini untuk kaum cowok sering banget ya, karena untuk mempertahankan kemaskulinan yang pasti ya. Oke, ada yang mau berbalas pantun, pantun gombal sekarang temanya. Makan nori campur bihun, cakep. Gak ketemu sehari rasanya setahun. Ini yang lagi kasmaran ya. Buah semangka, buah duku. Aku tak menyangka kok jodohku. Apalagi si Taman beli minum. Jadi salah ya. Si Taman beli mainan. Kapankah kita ke pelaminan? Yuk, ada yang mau berbalas pantun? Tapi kita simak dulu Moncrot Polo Kucak Dikin dan Mr. Mendem. Buat sahabat semua selalu setia barengan saya Ayu Aldi, Gado-gado Campur Sari Magelangan Tatus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng duwai. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Yang penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gado-gado, campur sari,

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gado-gado campur sari Magelangan. Ayu El yang masih selalu setia barengan sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Sahabat pendengar, pernah enggak waktu itu zaman TVRI tahun berapa ya yang inget tokoh Den Baguse Ngarso? Ada yang inget? Tanjung Anom Nganjuk Kota Angin hadir salken Mbak. Oke Kak Rini Nabila. Salam kenal juga Tanjung Anom Nganjuk. Ada gak ini, apalagi yang ada di Kota Magelang dan Jogja ya, kenal gak sama Den Baguse Ngarso? Waktu itu tampil di serial apa ya, di TVRI Yogyakarta. Nah, kabar duka datang dari dunia seni peran Yogyakarta, seniman Susilo Nugroho atau dikenal luas dengan sebutan Den Baguse Ngarso, meninggal dunia pada Senin 21 September 2026. Kabar berpulangnya Den Baguse Ngarso dikonfirmasi oleh sejumlah rekan seniman, salah satunya Raden Mas Bambang Ekoloyo Butet Kertarajasa atau lebih dikenal sebagai Butet Kertarajasa melalui status Instagram pribadinya. Butet Kertarajasa dan Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso sama-sama aktif di Teater Gandri. Kelompok seni teater legendaris asal Yogyakarta ini didirikan pada 13 September 1983 oleh Heru Kesawamurti, Susilo Nugroho dan Den Baguse Ngarso, Saptari Handayani Ningsih dan Jujuk Prabowo. Ya, semoga Den Baguse Ngarso diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah ya. Okay. Mbak Mila, Rini Bulabun akhirnya tak jawil muncul. Oh gitu teman Mbak Mila ya. Nggak request. Oh gitu ya. Mas Budi Santoso, Mas Kiki, buat sahabat semua yang request Sidorondo tadi siapa ya? Kayaknya Mbak Mila ya. Request Sidorondo dan Kempling, yang request Rondo Kempling siapa? Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El,

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: 58 dari pukul 21 waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 20, ya lumayan. Masih 1 jam lagi saya bakal membersamai sahabat semua masih dengan racikan lagu-lagu campur sari. Mbak Anyway, makasih Rondo Kempling udah diputerin, siap. Sama-sama Mbak Anyway. Dan sahabat, berbicara Masya Allah makan ya. Makan di malam hari. Kalau biasanya sih, kalau nggak lagi ada acara, aku biar lapar suka ditahan ya. Mbak Tati hadir di Metro, Mbak. Metro mana, Mbak? Metro Lamong, Metro Jakarta. Yeah. Orang-orang yang hidup di wilayah blue zone rata-rata berumur panjang, bahkan 100 tahun ya. Untuk bisa panjang umur, mereka memiliki sejumlah kebiasaan mendukung. Ada beberapa kebiasaan orang-orang di Sardinia, Italia, Loma Linda di California, Okinawa, Jepang, Nikoza di Costa Rica, dan Ikaria di Yunani. Dan salah satu kebiasaan yang dapat diperhatikan orang-orang di Blue Zones adalah menjaga waktu tidur. Masyarakat di Blue Zones menjalani jadwal tidur dan bangun relatif teratur. Dan ini saya kutip dari situs resmi Blue Zones. Mereka itu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Sebagian juga memiliki kebiasaan tidur siang hari pada siang hari tentunya. Tidur yang cukup ini menjadi bagian penting dari rutinitas harian karena tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat, memulihkan diri. Dan kebiasaan lain yang menjadi bagian dari Blue Zone yakni menempatkan orang-orang terkasih sebagai prioritas. Kebiasaan ini dapat diterapkan pada malam hari ya, dengan meluangkan waktu bersama keluarga, di mana salah satunya melalui makan malam lebih awal bersama. Makan bersama bukan sekedar memenuhi kebutuhan makan, momen tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk berbincang, bertukar cerita, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan keluarga. Nah, penelitian menunjukkan bahwa makan bersama keluarga secara rutin ini berkaitan dengan manfaat terhadap kesejahteraan mental dan emosional, sekaligus dapat mendorong pola makan yang lebih baik. Kemudian, masyarakat di Blue Zones juga dikenal sebagai memiliki prinsip downshift, yaitu memperlambat ritme kehidupan dan melepaskan stres. Emang kalau lagi stres itu lepaskan gitu ya. Dan kebiasaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam rutinitas malam dengan menyediakan waktu sekitar 10 menit untuk menenangkan diri. Kegiatannya bisa berupa refleksi diri, menulis jurnal, atau meditasi. Kemudian memilih makanan malam lebih ringan ya. Makan malam itu lebih awal dan ringan. Kebiasaan makan di Blue Zone biasanya makan banyak di pagi hari, lalu saat malam makan sedikit kalori. Masyarakat Nikoza misalnya biasanya menikmati 2 kali sarapan dan makan malam ringan. Sementara masyarakat Sardinia dan Ikaria mengkonsumsi makan dalam porsi terbesar di makan siang. Seperti itu ya. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah saget ing mana Mbak Anyway. Mbak, Magelang FM itu di Muntilan atau di Kota Magelang di Jalan Pahlawan 74, Mbak Anyway. Di sebelah Balai Pelajar sebelum Taman Badaan. Yang request selendang biru tadi siapakah? Mbak Rini ya, Mbak Rini Nabela. Buat sahabat semuanya selalu setia berikan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan Tetos.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang tansah setia nyawiji kalian kula AYUL wonten giaran gado-gado campur sari. Sampun tak bosong ndalu langkungipun 7 menit nggih. Sahabat pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman Abdul Mukti menerbitkan aturan soal pembentukan kegiatan ekstrakurikuler Korps Kadet. Ekskul ini disebut tak wajib dan jadi pilihan bagi siswa. Berdasarkan laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH, Kemendikbudsman aturan ekstrakurikuler Korps Kadet tercantum dalam keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan aturan tersebut mengatur tentang pedoman pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara melalui ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia pada jenjang pendidikan menengah. Kemudian, Mukti mengatakan Kemendikbudsman memang membuka ekskul sebanyak-banyaknya untuk siswa. Tapi ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Di mana ekskul yang wajib hanya pramuka, selain pramuka tidak wajib. Mukti juga kembali menekankan bahwa program tersebut merupakan kebijakan Mendikbudsman, bukan Kementerian Pertahanan. Terkait pelatihan ekstrakurikuler, Mukti menyebut akan diserahkan pada pihak sekolah, termasuk apa saja materi ekstrakurikulernya bergantung pada guru di sekolah masing-masing. Disebutkan pada Kemen bahwa program ini dibuat dalam rangka penguatan nilai karakter murid pada jenjang pendidikan menengah melalui pembinaan kesadaran bela negara secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Gado-gado Campur Sari Magelangan. Ada mentem kangen buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program ini sampai purna pukul 10 malam. Gado-gado Campur Sari hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. AYUL dados.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

masih bersama semuanya, selalu setia barengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Yuk, kita terusin berbalas pantun aja nih. Bakar ikan pakai arang, cintaku hanya untukmu seorang. Oke, ada mau bales pantunku. Kue ranggi campur sambal mata, cakep gitu ya. Kamu wangi bikin aku betah. Apalagi ya, lagi mandi sambil keramas, halalin aku dong mas. Ada yang mau berbalas pantun, ditunggu loh ya. Pakai skincare biar mulus, cintaku padamu itu tulus. Panas-panas main layang-layang, selamat malam sayang. Kasatria Purnama juga ya. Terima kasih. Ini hanya sekedar pantun ya, jangan baper. Pantun gombal malam hari ini ya, biar relax. Semoga bisa menghibur sahabat semua gitu ya. Hari Minggu pergi bertemu, cakep gitu ya. Aku kan menunggu untuk jadi kekasihmu. Makan jujur sore-sore, ancor-ancor itu apa Kak PB, Mas PB? Seandainya kata-kata ini gimana nih? Seandainya kata-kata ini untuk saya istimewa, waduh, untuk semuanya gitu ya. Minum jamu pakai madu, hei kamu aku rindu. Apalagi nih? Apa ya? Bingung juga ini penyiarnya. Tanggal tua belum gajian, cakep gitu ya. Emang belum gajian nih. Kita berdua kapan jadian? Aduh, udah. Bojoloro buat sahabat semuanya, selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Jamur Sari Magelangan Dados.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gedo-gedo jambor sari Magelangan. Ayo El, yang masih setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya, sebentar lagi gitu ya. Buat sahabat yang lagi gak enak badan, sakit, semoga segera disehatkan, disembuhkan ya. Apakah Anda sering merasa tidak sehat, badan nyeri, pusing, batuk, lalu merasa itu terkena influenza kah? Nah, sahabat, ini menurut Guru Besar Fakultas Universitas Pajajaran bidang infeksi dan penyakit tropik anak, Profesor Anggraini Alam mengatakan itu besar kemungkinan bukan influenza melainkan selesma atau common cold. Di mana, sahabat, kalau lagi ngobrol terus bilang sakit apa flu, sangat mungkin itu hanya selesma yang artinya gejala lebih ringan gitu ya. Bisa rasa capek, pegel-pegel tapi ringan, kemudian gejalanya bukan berangsur-angsur membesar. Jadi ingat ya, tidak sama antara influenza atau flu dengan selesma atau common cold. Di mana influenza ini disebabkan berbagai tipe virus influenza. Okay. Yang terbagi dalam beberapa jenis mulai A yang subtipenya meliputi H1N1, H3N2, B, C, D, sedangkan common cold kebanyakan disebut oleh rhinovirus. Meski kedua penyakit tersebut disebabkan oleh virus, tingkat parahnya yang disebabkan juga sangat berbeda. Gejala yang tampak serupa dari keduanya seperti hidung tersumbat, batuk, dan sakit tenggorokan. Pada selesma, gejalanya terbilang ringan dan paling terasa di area kepala hingga hidung. Penderitanya akan merasakan kelelahan ringan dan keparahannya akan bertambah secara bertahap gitu ya. Jadi bisa merasa capek, pegel tapi ringan, dia akan sembuh dalam jangka waktu yang lebih pendek tentunya. Ada yang ngamen 5, ini saya Gita dan Blebes buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sembilan lepas dari pukul 21 saat waktu di studio, itu artinya saya harus undur diri dari hadapan sahabat pendengar semuanya. Ketemu lagi barengan saya Ayu El besok. Saya siaran mulai besok jam 4 sore ya, sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten. Dan saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Bila Anda sedang berproses, bukan hilang arah. Tidak banyak bicara tetapi tetap punya tujuan. Pelan-pelan saja, yang penting tetap maju. Capek boleh, kalah nanti dulu. Hari ini cukup menjadi versi paling jujur. Sedikit progres tetaplah progres. Teruslah bergerak dan hargai prosesnya. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng istirahat. Semoga malam hari ini istirahat Anda dinyenyakkan, sehingga besok pagi Anda bisa fresh kembali menjalani aktivitas seperti biasa dengan semangat yang luar biasa. Dan buat Anda sebelum tidur, jangan lupa selalu melangitkan doa-doa Anda. Semoga doa Anda yang belum dikabulkan, belum terijabah, besok pagi Anda menemukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, sesuatu yang membuat Anda gembira, dimudahkan segalanya. Yang lagi gak enak hati diganti dengan sesuatu yang luar biasa. Yang lagi galau juga seperti itu. Yang lagi patah hati semoga ditemukan dengan seseorang yang lebih tulus. Yang lagi sakit diangkat sakitnya digantikan dengan kesehatan yang prima. Kemudian yang lagi, ini tanggal tua ya, yang sudah menipis dompetnya, insya Allah, Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari segala arah ya. Terima kasih. Saya Ayu El undur diri dari hadapan Anda. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Radio Magelang FM bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu pada program Jaya Iman Paya Iman pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang usia yang berkurang, waktu yang bermakna. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar seseorang berkata, "Hari ini usiaku bertambah 1 tahun." Kalimat itu biasanya diucapkan ketika seseorang merayakan hari kelahirannya. Kita merasa bahwa pertambahan usia adalah tanda bahwa kehidupan kita semakin panjang. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Ketika usia kita bertambah 1 tahun, sesungguhnya 1 tahun dari perjalanan hidup kita juga telah berlalu. Angka usia memang bertambah, tetapi waktu yang telah kita jalani tidak akan pernah kembali. Renungan seperti inilah yang dapat kita temukan dalam Ramayana Ayodhya Kanda bab 2 sloka 105.21 yang berbunyi, "Atmanam anusocha tuam kim anyam anusocasi ayustehyati yasya sitatasya jagatasya ca." Yang secara sederhana sloka ini mengingatkan kita, mengapa engkau terlalu sibuk meratapi atau memikirkan orang lain? Renungkanlah dirimu sendiri. Sebab usia seseorang terus berkurang, baik ketika ia diam maupun ketika ia berjalan. Pesan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Waktu itu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan ketika kita sedang bekerja, belajar, beristirahat, bahkan ketika kita sedang tidak melakukan apa-apa. Waktu tetap berjalan ketika kita tertawa bersama keluarga, ketika kita berhasil mencapai sesuatu, ketika kecewa, maupun ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Kita dapat menghentikan langkah sejenak, tetapi kita tidak dapat menghentikan perjalanan waktu. Setiap detik yang berlalu menjadi bagian dari masa lalu dan tidak dapat kita panggil kembali. Seringkali manusia terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita memperhatikan siapa yang lebih berhasil, siapa yang memiliki lebih banyak, ataupun siapa yang mendapatkan kedudukan dan mengalami kegagalan. Kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Lalu terkadang muncullah rasa iri, kecewa, atau tidak puas. Bahkan tanpa disadari, kita dapat menghabiskan banyak waktu hanya untuk membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain. Padahal ketika kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, waktu dalam kehidupan kita sendiri itu terus berjalan. Karena itu, dalam sloka Ayodhya Kanda ini mengajak kita untuk kembali melihat ke dalam diri. Bukan berarti kita tidak boleh peduli kepada orang lain, tetapi jangan sampai perhatian kita terhadap kehidupan orang lain membuat kita lupa membangun kehidupan kita sendiri. Introspeksi bukan berarti menyalahkan diri. Introspeksi adalah keberanian untuk melihat diri dengan jujur, mengakui kekurangan, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik. Kesadaran bahwa usia terus berkurang bukanlah ajaran untuk membuat kita takut menjalani kehidupan. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa waktu kita terbatas seharusnya membuat kita lebih menghargai kehidupan. Orang yang merasa masih memiliki waktu tanpa batas seringkali mudah menunda. Ia akan berkata, "Nanti saya akan belajar. Besok saya akan berubah.
suatu hari saya akan memperbaiki hubungan. Nanti saja saya akan melakukan kebaikan. Namun kita tidak pernah benar-benar mengetahui berapa banyak hari esok yang masih diberikan kepada kita. Karena itu jangan terlalu banyak menyerahkan kehidupan kepada kata nanti. Jika ada ilmu yang dapat dipelajari hari ini, belajarlah. Jika ada kesalahan yang dapat diperbaiki, mari kita mulai untuk memperbaikinya. Dan jika ada kebaikan yang dapat dilakukan, jangan selalu menunggu waktu yang sempurna. Waktu adalah salah satu kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan. Harta yang hilang mungkin dapat dicari kembali. Barang yang rusak dapat kita perbaiki. Rumah yang roboh dapat kita bangun kembali. Namun, satu hari yang telah berlalu tidak dapat kita panggil pulang. Satu tahun yang telah kita lewati tidak dapat dibeli kembali. Yang menarik, setiap manusia memiliki jumlah waktu yang sama dalam satu hari. Seperti halnya, orang kaya dan orang sederhana memiliki 24 jam. Orang terkenal dan orang biasa memiliki 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana waktu tersebut digunakan. Ada yang menggunakannya waktu untuk belajar dan mengembangkan diri, dan ada pula yang menggunakannya untuk bekerja, melayani keluarga, serta membantu sesama. Ada pula yang membiarkan waktu berlalu.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, kembali lagi bersama saya dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Di dalam kehidupan, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal harus kita kejar. Tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Tidak semua perkataan itu harus dibalas. Serta tidak semua orang harus diyakinkan bahwa kita benar. Tidak semua ambisi harus kita penuhi, sebab setiap kali kita mengatakan ya kepada sesuatu, sesungguhnya kita sedang memberikan sebagian dari waktu hidup kita kepada hal tersebut. Jika kita terus memelihara kemarahan, maka sebagian waktu hidup kita habiskan untuk kemarahan. Jika kita terus menyimpan dendam, maka kita memberikan sebagian kehidupan kita kepada masa lalu. Jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan menghabiskan waktu untuk kehidupan yang bukan milik kita. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk belajar, waktu kita berubah menjadi pengetahuan. Ketika kita memilih membantu sesama, waktu kita berubah menjadi pelayanan. Dan ketika kita memberikan perhatian kepada keluarga, waktu kita berubah menjadi kenangan. Dan kita, ketika kita menggunakan kehidupan untuk menjalankan dharma, maka waktu kita menjadi bagian dari perjalanan spiritual. Dalam ajaran Hindu, kehidupan manusia hendaknya dijalani dengan berpegang teguh pada dharma. Dharma tidak selalu harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar. Dharma dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya menghormati orang tua, menghargai guru, berkata jujur, melaksanakan kewajiban, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga perkataan, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Kehidupan yang bermakna tidak selalu dibangun dari tindakan yang besar. Seringkali kehidupan yang bermakna justru tumbuh dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus dan terus-menerus. Hari ini, selama kita masih diberikan kesempatan, masih ada waktu untuk menjadi lebih baik. Masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada pula kesempatan untuk memperbaiki hubungan, serta kesempatan untuk meminta maaf dan memaafkan. Dan masih ada pula kesempatan untuk menjalankan dharma dan memberikan manfaat bagi orang lain. Maka jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan menunggu penyesalan untuk mulai memperbaiki. Jangan menunggu waktu habis untuk menyadari bahwa waktu adalah anugerah. Pada akhirnya, kehidupan bukanlah perlombaan untuk melihat siapa yang paling cepat, siapa yang paling terkenal, siapa yang memiliki paling banyak. Kehidupan adalah perjalanan untuk menjalankan dharma dengan sebaik-baiknya. Maka ketika usia kita kembali bertambah, jangan hanya melihat angka yang semakin besar. Renungkanlah perjalanan yang telah kita lewati. Lihatlah pelajaran yang telah kita peroleh, kesalahan yang telah mengajarkan kita, serta kebaikan yang masih dapat kita lakukan. Semoga setiap hari yang masih diberikan kepada kita menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, memperkuat iman, menjalankan dharma, menyayangi keluarga, membantu sesama, dan meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupan. Sebab waktu adalah anugerah, usia adalah amanah, dan hari ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Saya akhiri materi pada program Cahaya Iman pagi hari ini.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar di pagi hari ini? Aduh, rasanya lebih dingin ya pagi ini. Tapi mudah-mudahan tidak membuat kamu jadi ogah-ogahan gitu ya. Untuk ya siap-siap beraktivitas di pagi ini. Dan di hari Selasa 22 September 2026, Mita kembali hadir ya di tengah ruang dengar kamu. Tentu saja di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Sampai nanti jam 9 ya dengan pilihan yang oke banget. Dan bisa juga kamu pilih di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 366-889. Nanti juga Mita akan ditemani sama teman-teman nih dari Untidar. Tapi sekarang sendiri dulu ya. Lagu yang ciamik banget, lagi viral, Teh Hijau, Tulus.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Cinta Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Semangat pagi. Sekarang Mita gak sendiri loh ya. Kali ini Mita bersama Lili dan Nizar. Hai Lili.
1: Hai Mita, pagi Mita.
0: Pagi, semangat pagi ya.
1: Iya dong, pagi-pagi harus semangat ya.
0: Tapi pagi ini dingin banget kan?
1: Jujur dingin sih, kayak bangun tidur kerasa gitu dingin.
0: Kerasa, pengennya tarik selimut terus kan?
1: Jujur iya.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi mandinya pakai air hangat gak sih?
1: Pakai air hangat kalau Lili, gak tau Nizar.
0: Sama dong.
2: Kalau Nizar sih pakai air dingin biar seger.
0: Iya asik. Sebenarnya emang kalau dituruti gitu, aduh malas banget gitu ya. Tapi kalau pakai air dingin nggak mampu gitu ya, gimana? Ya udah air hangat. Tapi kalau kuat sih dingin nggak apa-apa. Katanya sih memang tambah seger gitu ya. Tetap bisa seger walaupun biur pertama itu dingin ya.
1: Betul.
2: Betul banget.
0: Oke, kita akan bersama-sama nih nemeni sahabat pendengar yang barangkali lagi siap-siap ke tempat aktivitas ya. Jam segini biasanya pada ngapain ya?
2: Masih selimutan
0: ya. Aduh bangun dong.
1: Iya masih mimpi sih kayaknya Mita ini.
0: Oh ya mimpi indah ya. Oke. Jangan lupa juga nih sahabat pendengar yang ingin nyatu bersama Lili, Nizar juga Mita, bisa langsung WhatsApp ya di 0882 135 135, atau lo bisa juga lewat telepon di 366 889 ya, sampai jam 9 nanti. Dan thank you banget Theo, nanti ditunggu lagunya Bohongin Hati. Waduh. Gimana nih Nizar, ngomong-ngomong kamu pernah gak sih membohongi hati kecilmu sendiri?
2: Wah, kalau membohongi hati kecil sendiri sih kayaknya udah makanan sehari-hari.
0: Contohnya?
2: Memuji orang yang kita gak suka gitu, buat menjaga hatinya gitu.
0: Oh begitu ya, menjaga hatinya biar dia seneng gitu ya. Membohongi hati, tapi tujuannya beda ya. Tujuannya biar dia semangat kali.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, kita harus menjaga suasana hati orang lain juga.
0: Wow, keren banget. Kalau Lili gimana nih?
1: Kalau Lili lebih ke ini sih Mita, kayak membohongi hati dalam arti sebenarnya Lili suka sama samuan ini,
0: yeah.
1: Tapi samuan ini ada samuan lagi. Jadi kayak harus menahan diri untuk membohongi diri, kayak enggak boleh, kita enggak boleh suka, kita harus menahan diri, dia masih milik orang lain gitu ya.
0: Keren banget, kayak lagu yang akan dibawain sama Mahal ini nih, Bohongi Hati. Kayaknya Theo lagi relate banget dengan ini ya, lagu ini gitu. Jadi dia itu emang suka sayang sama orang lain, tapi orang lainnya itu sudah ada someone seperti Lili bilang tadi. Wah. Dan pernah ngalamin sendiri, ya udah deh aku endam perasaan ini gitu ya.
1: Betul banget,
0: perasaan
1: kita
0: suka, perasaan sayang padanya gitu kan. Ya udah langsung aja kita dengerin yuk.

0: baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Nizar. Sahabat, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengingatkan dampak perkembangan akal imitasi super atau artificial intelligence terhadap perubahan besar dalam kehidupan manusia. Menak Nasaruddin Umar dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, teknologi membuka peluang kemajuan perubahan kehidupan manusia. Namun, di sisi lain perkembangan dan kecerdasan buatan yang tidak dibarengi nilai moral dan spiritual berpotensi menghadirkan persoalan baru bagi manusia. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya membangun manusia yang memiliki landasan nilai, bukan hanya kemampuan dan teknologi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya mengucapkan tahmid sebagai ungkapan syukur. Menurutnya, syukur perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan, sehingga diharapkan mampu menggunakan setiap nikmat yang diberikan Allah secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi sesama. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Semangat Pagi.
1: Halo, halo, masih di Semangat Pagi. Hari ini udah ada atensi yang masuk dari Javi Tempuran.
0: Oke.
1: Nizar bacain ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum, pagi LPPL Magelang FM. Halo Mbak Mita, apa
0: halo,
1: kabar? Javi di Tempuran. Dia request nih lagu Darwin Desert. Tapi tadi kayaknya udah diputerin gak sih?
0: Udah kita puterkan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Mita, selamat bertugas.
0: Yoi.
1: Diajakin ngeteh juga nih Mbak.
0: Asik, yo.
1: Kita dipuji keren loh Maul.
2: Wow.
1: Lili.
0: Keren ya, ada mahasiswa, mahasiswi dari Untidar gitu ya.
1: Iya,
0: oke,
1: keren banget.
0: Javi, biar kamu tambah semangat dong pagi ini ya. Lanjut lagi, ada requestan dari siapa, Li?
3: Dari Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum, selamat pagi, selasa
0: pagi,
3: berkah.
0: Salam.
3: Ikut gabung, semangat pagi buat yang nyiar, tetap sehat.
0: Amin.
3: Rezeki lancar barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna.
0: Yuk.
3: Dan salam buat Bunda Eti, juga Bunda Murni, Bu Riono, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Irna Dwi, juga Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono, juga Pak Ari, Gorontalo, Pak Rohyanto Lembayung,
0: yeah.
3: Pak Iwan, Pak Herman, Pak Priyanto, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada selama aktivitas. Mau lagunya Die With A Smile Lady Gaga. Matur suwun Mita, Lili,
0: siap.
3: Dan Nizar.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih kembali Bu Tuti. Halo juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang ya. Lebih dari egoku. Oke, nanti ditunggu semuanya lagunya ya. Salam-salam buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Tuti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Semoga pagi ini tambah semangat dan selalu tambah terhibur. Amin.
3: Amin.
0: Kita akan ke lagu Lady Gaga and Bruno Mars nih. Tadi yang di request sama siapa, Li?
3: Sama Bu
0: Tuti.
3: Tuti, iya, Bu Tuti Haryanti.
0: Oke, yang jelas jangan kemana-mana ya. Tetap nyatu di
1: Semangat Pagi.
0: Yuk, 103,5 Radio Magelang FM ya.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa di

0: Pending, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Lili. Sahabat, Kepala Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman meminta Perumbulok mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia untuk memperkuat pasokan dijadikan retail modern. Andi Amran dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, ketersediaan beras premium harus dipastikan menjangkau masyarakat, terutama setelah pemerintah melakukan pengawasan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Ia memastikan pasokan beras nasional tetap aman karena pemerintah terus memperkuat stok cadangan beras pemerintah, penyaluran beras premium, serta program stabilitas pasokan dan harga pangan. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat ketersediaan beras premium di pasar konsumen dengan menggelontorkan pasokan melalui jaringan retail modern. Distribusi beras premium diakuinya sudah menjangkau kota-kota besar dan akan terus memperluas pasokan ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Ia menyebut, penguatan pasokan melalui retail modern menjadi bagian dari strategi Bulog untuk memperkuat akses masyarakat terhadap produk beras premium, sekaligus memastikan ketersediaan beras di berbagai kanal distribusi, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan konsumsi yang tinggi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam kabar Indonesia.

0: Dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan bakau, harga sejumlah bahan pokok